0: Delta FM Hits Renak, back with us, Good Mood Club. Selamat pagi buat teman-teman yang baru saja bergabung. And that was Bon Jovi with Always.
1: Ya, kita masih menyapa ya buat good friends yang sedang bergabung di TikTok live-nya Delta FM.
0: Yes.
1: Lagi seru banget kita ngobrol-ngobrol, menyapa yang baru aja gabung-gabung di sini. Ada siapa aja tuh? Ada Hans, ada Bida dari Surga.
0: Selamat pagi.
1: Ada Cha, terus Hai, ada Cha. Hendrik Zega juga. Selamat pagi untuk ini namanya lucu banget, In the Name of Peace. Ada Santi Flower, ada Morning User juga nih, ada Bolu Pisang.
0: Luar biasa, ramai sekali teman-teman semuanya. Hendrik, Ace, banyak banget yang Aceng. Sudah bergabung. Thank you banget.
1: Bayu Satria,
0: ini
1: Midoria, Dani Mulia.
0: Ngomongin tentang pagi-pagi ya, somehow kan memang banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok kita, Vi. Ngomonginnya tuh ngomongin tentang makanan. Tadi pun juga sempet ngebahas tentang Ovi bilang kalau makan apa-apa segala macam dari sedari kecil apa pasti dikasih nasi. Gara-gara tadi udah ngomong makan pizza pakai nasi.
1: Bener nih. Makan pizza pakai nasi, cakep.
0: Cuma Vi, kemarin tuh gue sempet ngeliat postingan yang lo share ke gue. Jadi ada satu penjual yang memang mungkin karena seringnya dia dapat pesanan untuk orang-orang yang pengen makan makanan ini tapi nggak mau yang guilty-guilty banget, pesanlah dia dengan setengah porsi.
1: Bener lagi, sering banget tuh biasanya ciwi-ciwi kalau misalnya datang ke tempat mie ayam aja kayak, bang, nah, mie ayam setengah.
0: Setengah. Pengen menikmati mie ayam tapi nggak mau guilty, jadilah dia pesan setengah. Nah, si abangnya ini mungkin gara-gara kedapetan banyak sekali orang-orang yang pesan dalam porsi setengah, dia bikin mangkoknya tuh bentuknya cuma setengah, Vi.
1: Tapi ini beneran mangkok. Tahu kan mangkok mie ayam?
0: Ayam jago.
1: Dibelah dua. Terus yang belahannya itu dikasih sama dia tuh kayak semacam kaca transparan gitu. Jadi kita bisa lihat isinya.
0: Iya.
1: Cuma permasalahannya setelah gue telaah ya. Kalau misalnya jadi setengah kayak gitu. Sedikit ya.
0: Iya.
1: Lebih sedikit daripada setengah porsinya setengah gitu.
0: Lo tenangkan diri, Vi, tenangkan. Makan ya, balik lagi kan. Orang-orang tuh akhirnya kayak, ya udah daripada lo mesen cuma setengah, gue bikin di dalam bentukan kayak gini deh. Tapi gue nggak tahu ya, in the name of virality atau memang itu karena sering dapetnya pesanan untuk dapet mie ayam setengah, dia bikin kayak gitu ya, Vi. Cuma ngomongin tentang makanan, mie ayam itu tuh menurut gue salah satu comfort food.
1: Betul. Any kind of mie sih kalau gue.
0: Any kind of mie bisa benar. Any kind of mie itu tuh bisa dibilang menjadi salah satu comfort food banyak orang. Kalau lo sendiri ngebahas mengenai mie, aduh gue gak bisa lagi kalau ditanya mie apa yang paling lo suka. Jenis mie apa?
1: Wah gue bisa jawab lagi. Oh jenis mie.
0: Iya.
1: Kalau jenis mie kan berarti bentuk mie-nya.
0: Bukan, jenis mie tuh kayak
1: jenis olahan mie maksudnya.
0: Mie-nya diolah sebagai jadi apa? Mie Aceh kah? Atau mungkin itu adalah mie instan rebus rasa tertentu kah? Atau apa?
1: Gue ada.
0: Adalah
1: mie laksa.
0: Oh, laksa Singapura.
1: Iya. Suka banget, demi Allah.
0: Iya sih. Ada satu mie instan dari brand tertentu.
1: Ada laksanya.
0: Itu enak.
1: Enak banget. Orange kan warnanya.
0: Orange warnanya. Laksa Singapura itu kan.
1: Kalau lagi gak enak badan, gue seruput itu.
0: Iya sih.
1: Rasanya tetap gak enak badan sih. Tapi langsung enak kan.
0: Tapi itu juga jadi favorit gue. Gue ngenalin ke temen gue jadi suka. Tapi bentukannya adalah lo gak boleh banyak-banyak tuh airnya bikin si mie instan itu.
1: Bener.
0: Karena kalau misalnya kebanyakan air dikit aja.
1: Bener.
0: Rasanya udah kayak.
1: Sama sih cabenya kan ada levelnya tuh. Kalau gue gak pakai sama sekali cabenya.
0: Oh gue pakai si chili oil sama si cabenya itu juga lagi.
1: Iya kalau yang bubuknya pedes banget.
0: Oh,
1: tapi anyway okay. Mungkin seru juga nih bahas pagi-pagi. Olahan mie yang lo suka apa sih, good friend? Boleh dong diceritain sama kita.
0: Kita penasaran apakah mungkin ada mie tertentu yang memang menjadi gacoan lo. Ada juga tuh namanya mie gacoan kan. Atau mungkin mie ini adalah mie yang memang bisa bikin lo tuh kayak, aduh kalau makan ini ibaratnya mata putih doang nih yang ada di mata gue, itemnya hilang.
1: Coba ya ceritain ke sini, boleh ke @astriovi, @danargumilang. Atau boleh ke live TikTok kita aja nih.
0: Boleh.
1: Udah banyak yang ngebahas nih di @deltafm ya.
0: Boleh. Atau ke wawanya kita.
1: Boleh banget, voice note langsung di 0811 8878 991.

0: ini kan tahun ajaran baru sudah mau dimulai nih ya. Kalau misalnya ada yang baru mau berkuliah, atau mungkin ada saudara dan kenalannya yang mau kuliah tapi harganya terjangkau, terus kampusnya banyak dan juga cepat dapat kerja, in this economy gak usah bingung lagi good friend, kuliahnya di BSI aja.
1: Yes, kualitasnya gak perlu diragukan lagi karena akreditasi UBSI udah unggul. Metode belajarnya asik, pilihan studinya banyak banget, bahkan sekarang ada fakultas hukum dan ilmu kesehatan di UBSI. Kuliahnya nih udah paperless juga nih Vi, alias serba digital. Dan kerennya lagi, lo bisa lanjut S2 langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri.
0: Nah, langsung aja kepoin infonya ke 0822-2728-8851. Sekali lagi ya, 0822-2728-8851. Ada free voucher Rp250.000 dari BSI Cyber Store. Dan khusus buat yang daftar langsung, lo bakalan dapetin free jacket varsity yang keren banget biar gaya lo tuh makin maksimal pas ngampus. Untuk info lebih lanjutnya langsung aja main ke Instagramnya @kuliahbsi aja, atau websitenya di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
2: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: kangen deh sama versinya A.A. Raffi dan Yuni Shara.
1: Mama Unet ya. Iya. Gak ada tadi. Kalau misalnya ada bisa kita puterin ya. Luar biasa.
0: Cinta di antara mereka juga udah gak ada
1: dong. Udah gak ada dong. Udah jadi mantan. Dia masih berteman dengan baik kalau dilihat-lihat. Tapi kalau ngomongin tentang apa yang lagi kita bahas, Vi. Gue yakin banget setiap pasangan, baik yang masih pacaran, udah jadi mantan, udah jadi suami istri, udah punya anak, pasti pernah ngedate makan mie ayam.
0: Iya lagi.
1: Mie ayam atau ya mie ayam itu tuh adalah salah satu makanan yang pasti pernah menjadi bagian dalam cerita cinta semua orang.
0: Iya lagi. Ya iya lagi.
1: Ya kan pasti ya, pasti menurut gua. Tapi nih kalau ngomongin tentang mie, kita tuh lagi ngebahas mengenai mie yang paling lo suka tuh apa. Gara-gara tadi Ovi tuh ngomongin tentang laksa, gua tuh jadi teringat masa-masa gua kuliah dulu. Ya well, gua sama Ovi sama-sama kuliah iya juga, di tempat makanya yang sama. Ada satu tempat, satu outlet yang memang ketika gue datang ke situ, gue akan selalu pesen itu lagi, Vi.
0: Apa?
1: Gue termasuk orang kalau misalnya datang ke food court, pasti pusing mau pesen apa. Jadi gue tahu satu tempat, gue akan pesen itu lagi, dan itu lagi.
0: Apa?
1: Mie leker,
0: tahu lagi gue. Mie leker
1: yang ditarik-tarik itu tuh.
0: Bener, dulu tuh ada. Aduh, di hampir setiap food court sih.
1: Aduh,
0: sekarang kenapa hilang ya?
1: Kayaknya kurang cuan lagi ya. Kayak mungkin ya. Agak berganti nama, gue nggak tahu, tapi maksud gue pada masanya untuk mendapatkan experience open kitchen. Oh masih ada di PIM. Gue pernah makan di PIM, di Mie Leker, di PIM 1.
0: Soalnya dulu tuh kalau buat anak kuliahan, harganya tuh masih cukup terjangkau buat ukuran food court mall kan.
1: Dan bentukan mie-nya itu, bukan. Dan jenis mie yang bisa kita pesan tuh banyak sekali. Mulai dari yang goreng tuh ada, laksa pun juga ada, yang mungkin ada bentukan char siu tapi halalnya pun juga ada.
0: Hot plate-nya juga ada kok, kasih.
1: Hot plate gue nggak tahu, tapi maksudnya pada masanya itu tuh kita dapat experience di mana kita bisa ngelihat mie-nya itu ditarik sama orangnya.
0: Iya,
1: di depan. Dan enak, gue termasuk orang yang suka mie dengan tekstur kayak gitu, Vi. Masih bisa digigit kayak mie karet gitu loh.
0: Betul. Itu di zaman kita kuliah kayaknya harganya masih 20 ribuan kan?
1: Masih sangat affordable untuk makanan di Senayan City. Pada masanya kan tuh go to kita.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Tapi anyway, kita mau menyapa juga nih yang udah gabung di live TikTok kita. Boleh yuk komen-komen yuk, tanya-tanya juga ataupun ngobrol-ngobrol boleh banget nih. Nih ngomongin soal mie, Santi langsung jawab katanya sukanya mie goreng katanya. Riri bilang sedap laksa Singapura, disebut astagfirullahaladzim. Maksudnya rasanya sedap kan, sedapnya.
1: Hai teman-teman mie sedap, hari ini gratis, besok coba tepin ke sini. Kita segitu suka aja sama rasanya itu, luar biasa sekali loh.
0: Iya,
1: itu enak banget.
0: By the way ada Veroni Taski juga bilang hai, mie goreng plus mie ayam bawang ala King Aloy itu enak katanya. Jadi perbandingannya 1:1 gitu loh, Nar. Digabung.
1: Jadi buat teman-teman yang suka apa namanya B2, itu kan juga ada namanya apa mie ayam. Aduh, gue mie babi. Tapi teman-teman gue tuh buat yang makan itu katanya enak banget.
0: Apa kacamata?
1: Bukan kacamata, namanya mie aloy deh kalau nggak salah.
0: Aloy.
1: Ya sih buat teman-teman yang makan itu katanya itu enak juga. Tapi buat teman-teman yang tidak memakannya harus dilihat juga tuh apakah memang ini adalah mie yang halal ataupun bukan halal. Karena kan kadang ada juga yang kayak gitu ya. Yang kayak kita benar-benar harus concern nih apakah memang ini halal atau tidaknya. Ada siapa lagi, Vi?
0: Ada Linda Juli juga. Pagi Danar Ovi. Tetap katanya menangnya adalah mie instan goreng katanya.
1: Dari Indo itu ya.
0: Iya dong. Ada Midori Ikawa juga bilang mie karet. Terus juga ada Hans bilang mie pok. Katanya mie-nya tuh mirip kue tiao, bentuknya pipi, pakai pangsit rebus, taburan ayam cincang, dan daun bawang.
1: Aduh, ini gara-gara ngomongin mie ayam, gue kenapa tiba-tiba jadi pingin makan mie ayam ya? Ya Allah,
0: ini Robi. Nih, langsung ada nih. Kalau misalnya mau mie ayam, kata Linda Juli, itu mie ayam don-don di Blok M. Itu
1: enak juga. Belum pernah nyobain. Kemarin tuh Yuko sempat bawain kita mie Donoloyo.
0: Donoloy, itu juga enak.
1: Itu enak tuh. Itu nih Masyur Syah bilang katanya mie ayam Donoloyo gak sih? Iya, mie ayam Donoloyo. Waktu itu kemarin ada teman kita Yuko bawain kita mie ayam Donoloyo ke studio.
0: Itu
1: enak banget sih.
0: Itu enak.
1: Aduh, gue gak suka nih pembahasan kayak gini, Vi. Jam segini udah lapar gue.
0: Tapi kalau ada yang lain yang mau bercerita tentang olahan mie versi lo, baik itu olahan mie Indonesia ataupun luar negeri, bebas.
1: Boleh.
0: Ceritain ke kita ya.
1: Kasih tahu kita apa tuh olahan mie-nya yang paling lo suka, jenisnya apa. Silakan ke Instagram kita @danargumilang @astriovi, ke TikTok-nya kita @deltafm, atau ke Wawa kita 0811 8878991.

0: with you. Dota pamit serenak, balik lagi bareng kita berdua di Good Mood Club. Ada Ovia dan Danar. Pagi ini kita lagi ngebahas mengenai jajanan mie, atau bukan, lebih ke mie jenis apa yang menjadi favorit lo, atau mungkin lo bersama dengan pasangan segitu sukanya.
1: Mm-mm.
0: Most likely our friends yang ngasih respon di TikTok kita itu ngebahas tentang mie ayam, mie ayam, mie ayam, dan mie ayam.
1: Bener, padahal sebenarnya menurut gue pribadi ya, banyak banget olahan mie di Indonesia yang enak-enak banget.
0: Yes.
1: Salah satunya yang selain si, kalau laksa kan laksa Singapura nih yang
0: mie paling Aceh, okay. Itu enak banget sih.
1: Mie Aceh baru pen bilang nyemek-nyemek enak banget.
0: Gue lebih suka mie Aceh itu tuh somehow mie gorengnya. Gue gak begitu suka yang rebus.
1: Terus sama gue pernah juga makan, kalau tadi kan gue udah kasih tau ke lo kambing celor. Karena basically gue suka sama kaldu udang. Tapi gue pernah makan, gue lupa mie ayam atau apa ya, itu tuh pakai babat cuy, enak banget.
0: Ada lagunya gak?
1: Babat. Gue udah tau banget. Gue udah bisa baca pikiran lo sekarang.
0: Tapi ya Pi, kalau ngomongin tentang olahan mie, tadi kan kita sempat bilang juga ya, gak melulu misalnya dari Indonesia. Dari luar Indo, misalnya lo suka banget sama ramen, ramen-ramen tertentu gitu, lo bisa banget juga di-share di sini. Kemarin gue sempat nyobain, karena kan awal mula dia buka di Indo, itu tuh kayak ngantrinya luar biasa, Seirokia.
1: Oh iya, karena emang enak sih.
0: Enak, menurut gue.
1: Itu ramen nomor satu gue sekarang.
0: Gue termasuk orang yang, ya bukan gimana-gimana ya, gue bukan expert dalam dunia kuliner dan segala macamnya, tapi gue tuh I judge foods by their soup. Jadi gitu. Kayak sesuatu yang ada kuahnya, itu akan gue bilang enak kalau misalnya kuahnya enak. Seirokia termasuk orang yang menurut gue kuahnya
1: banget.
0: Enak. Ngaldunya tuh ngaldu banget.
1: Ngaldu
0: gitu.
1: Banget. Dan setahu gue ya, ini cemil.
0: Yeah.
1: Halal loh mereka.
0: Iya. Gue sempat ngeliat juga tuh. Kalau misalnya lo tinggal di daerah Jati Asih ya, good friend. Gue mau ngasih tahu lo, ada mie yang menurut gue tuh enak banget. Namanya mie Bangka Hasan.
1: Oh iya, enak.
0: Itu enak.
1: Hasan ada di mana-mana.
0: Ada di mana-mana ya.
1: Timur.
0: Oh iya, mungkin di Jati Asih tuh gue, karena memang bokap gue kan rumah bokap kan daerah-daerah situ kan. Jadi nggak begitu jauh sama Jati Asih. Jadi tuh mie Hasan tuh enak banget. Ada satu lagi tuh, bokap gue kemarin nemu satu vendor yang baru buka cabangnya di dekat rumah gue. Tapi gue lupa namanya apa, ntar gue tanya bokap gue. Dan itu enak banget, Vi.
1: Oh gitu.
0: Ada ya, ada pangsit-pangsitnya juga, kayak semi Bangka tapi masih bisa dinikmati lah.
1: Nanti boleh nih dicoba ya. By the way, ini sudah banyak banget nih yang gabung di TikTok live kita.
0: Karena mungkin yang namanya mie itu tuh menjadi comfort food kita semua gitu ya, good friend. Banyak nih teman-teman yang ikutan bercerita. Ada siapa, Vi?
1: Ada, ini mau sapa dulu nih. Ada Bajikana, nama akun
0: Hai.
1: Ininya nih TikToknya.
0: Baji.
1: Halo. Kak, salam dari Clara ya. Salam balik. Ada Koko Kiki. Bakmi Bangka kak, best, suka sama tekstur mie-nya.
0: Iya benar.
1: Kay bilang katanya aku suka bakmi Chinese gitu. Ada di Bandung namanya Mie Lezat GG.
0: Gang Luna.
1: Oh Gang Luna. GG kan good game.
0: Baik.
1: Search dari Google katanya.
0: I see.
1: Ada Farah Hakim juga, selamat pagi. Dia sukanya mie Lombok Bandung, Lomi. Lomi itu berarti kayaknya mie Chinese gitu gak sih?
0: Iya. Tapi kalau ngomongin tentang olahan, Vi, gue juga suka sama yang namanya ifumi.
1: Ifumi juga enak. Jadi mie-nya digoreng dulu, terus disiram
0: lu
1: sama
0: tetap
1: kuah
0: dapet sayurnya.
1: Capcay.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Itu menurut gue salah satu olahan mie yang ibaratnya buat orang tua ke kita. Kayak lo makannya ya tepung-tepungan, tapi lo tetap makan sayur.
1: Oh iya lagi.
0: Makan datu ifumi. Iya gak sih?
1: Iya lagi. Kuahnya kental lagi ya.
0: Itu Resto 99 juga. Dimana-mana ada tuh si restoran 99 kan.
1: Sama si Sola Sombong juga.
0: Oh iya.
1: Sola Sombong.
0: Solaria. Hari ini gratis bahasa Bayar.
1: Jadi sombong dia.
0: Tapi buat good friend yang mungkin punya cerita juga nih, ada beberapa teman yang ada di DM Instagram gue juga udah bercerita, nanti akan kita bacain sambil ngajakin lo juga nih good friend yang baru aja gabung di Delta FM. Good Mood Club pagi ini tuh lagi ngebahas mengenai olahan mie yang lo suka tuh apa sih.
1: Boleh dong di-share di sini ya. Gabung langsung ke live TikTok kita di @deltafm.
0: Yes, kita tunggu di situ atau bisa ke wawanya kita di 0811-8878-9991.
1: Yes.
0: In the meantime, ada lagu dari Bara Suara yang akan kita putar.
1: Boleh, sikat deh.
0: Tapi sore tuh kemarin sempat ada makan mie gak sih di sini?
1: Ada gak ya?
0: Gak ada kayaknya deh.
1: Gak ada, di main es batu.
0: Ke North Pole.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Nias Kelapa Gading terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Puri Kembangan terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Kuningan yang mengarah ke Cawang terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trenak yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Kemarin TV
1: masih bang
0: TCL itu ya
1: TLC
0: bener
1: ya TCL atau TLC sih nama brandnya anyway kok gue jadi tiba-tiba kayak tidak yakin dengan statement gue. Well, selamat pagi good friend yang baru saja bergabung. Gimana, udah lapar belum gara-gara kita ngomongin tentang olahan mie yang lo favoritin? Tadi di live TikTok kan kita sambil ngobrol-ngobrol gitu kan sama teman-teman semua di sini. Gue jadi ingat masa-masa gue SMA dulu, Vi. Jadi ada gue tuh bertiga. Selamat pagi Irfan, Kania, Ria, dan gue yang memang dari sekolah itu tuh kita bimbel, Vi, zaman-zaman SMA. Kita bimbel di tempat yang sama di Nurul Fikri.
0: Wow.
1: Sekolah gue tuh di Pondok Gede. Gue ngambil les Nurul Fikri tuh di Tamini Sanaan lagi di Hek deket Pasar Minggu. Iya gak sih? Pokoknya situ. Nah pada masanya kalau misalnya gue berempat ini lagi males gitu ya, kayak walaupun memang beda, gue kan konsentrasinya kan social science kan. Ada dua social science, ada dua yang science gitu. Kalau lagi males kali ya, apa namanya, cabut kali kita cabut ke Cijantung. Ada Miamin. Itu enak banget.
0: Dan langsung di approve kayaknya sama warga-warga Cijantung ya ini.
1: Tadi
0: ya.
1: Ada siapa tuh? Ada Erika bilang Miamin 88 kan? Iya lagi. Duh, itu enak banget, Vi, pada masanya, Vi.
0: Terus dia bilang makannya yang dekat Mall Geraha Cijantung atau yang di dalam, Kak? Nah, dulu ada di pinggir jalan ternyata.
1: Gue di pinggir jalan, di rumah gitulah. Jadi si rumah itu tuh ngebuka tuh outlet si Miamin 88 tuh enak banget ya Allah Robi.
0: Iya, katanya masih ada kok sampai sekarang mie ayam Miamin Cijantung itu.
1: Oh iya.
0: Sampingnya soto itu katanya.
1: Ah, I see. Ih, pada masanya itu enak banget sampai sekarang mungkin masih enak ya, enggak tiba-tiba kayak berkurang porsinya. Yang kadang kesel tuh adalah ketika dulu porsinya besar, tapi sekarang kok kayaknya kecil ya porsinya.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah, itu yang dibilang tadi sama Hendrik.
1: Kenapa tuh?
0: Ngerasa gak sih porsi bakmi GM sekarang tuh jadi dikit? Alasan dulu kayak banyak. Kalau gue dulu mungkin ngerasa banyak karena gue tuh makannya dulu dikit. Sekarang gue ngerasa dikit karena makan gue banyak.
1: Ini ada Hendra Lusmana yang ikutan bercerita di DM Instagram nih, Vi.
0: Iya.
1: Ngomongin mie, jadi pengen cerita. Gue pernah makan mie soa di Pasar 88 Suwarna Sutra, Tangerang. Itu comforting banget rasanya. Saking enaknya, gue gak rela kuahnya dikasih sambal. Padahal gue tuh suka loh makan pedes. Tapi kalau kesana harus pilih-pilih, karena banyak yang non-halal katanya gitu. Speaking of non-halal, ini ada teman kita pun juga tadi yang ikutan bercerita lewat wawanya Delta FM. Namanya tuh adalah siapa ya? Ada An doang nulis namanya. Karena besar dan tinggal di Bandung, top of mind gue adalah Yamin Manis atau Yamin Asin Bandung. Mau halal atau gak halal, gak akan pernah gagal. Satu lagi yang juga enak nih, Jawa masak pakai anglo. Mau godok, goreng, atau nyemek. Enak, pol katanya. Luar biasa loh, jam-jam segini ngomongin tentang mie. Allahu Akbar Kabiro, gue lapar.
0: Sabar Danar, tenangin diri lo. Ada juga Noni Yuridais, dia bilang katanya kalau bahas mie itu mah banyak banget. Kayaknya aku best itu mie ayam Pertok PI.
1: Oh iya, di Pertok tuh.
0: Iya, Pertok Indah. Gak usah jadi anak Jaksel kalau misalnya belum makan itu. Favorit aku dari SMA. Lalu karena daerah asal aku dan juga ayah ibu dari Medan, kalau mudik ke Medan itu biasanya banyak banget mie yang enak. Ada mie pecal, mie balap, mie gomak.
1: Oh, mie gomak. Mie gomak.
0: Mie gomak enak banget.
1: Oh iya bener, Bangladesh juga enak sih, Vi.
0: Bangladesh juga enak.
1: Kalau lagi? Kalau lagi dimakan itu di malam hari.
0: Iya, iya. Lagi abis aktivitas Zumba kan, kebetulan menggunakan.
1: Ya, oke lanjut, ya. lanjut mie gomak.
0: Ada juga mie rebus kampung Madras yang kuah udang enak banget. Cobain kalau ke Medan. Ih, serius deh, gue suka.

0: suka banget sama olahan mie yang pakai kaldu udang, itu udah pasti enak.
1: Iya sih, karena mungkin gurihnya dari udang itu ya Via yang bikin itu enak. Gue tuh gak bisa makan udang kalau gak fresh. Cuma kalau misalnya berbentuk jadi kayak kuah atau mungkin itu dalam olahan dimsum, gue sangat menikmatinya, entah kenapa. Apakah mungkin itu adalah kayak rasa-rasanya gue doang atau gimana. Cuma kalau misalnya udah dijadiin kuah gitu-gitu masih fine buat gue. Tapi kalau gue makan udang bentuknya udang gak bisa gue.
0: Tapi ada juga mie udang yang emang enak. Itu mie adalah udang. Mie Cina ya, yang biasanya dijualnya di Winglock, yang kayak gitu lah, di dimsum store gitu.
1: Okay.
0: Kayak di Hakka misalnya, Hakka dimsum. Itu tuh suka ada mie-nya tuh kayak mie ayam biasa gitu.
1: Okay.
0: Cuma pakai apa, kecap asin. Di atasnya tuh ada udang, literally udang. Udang rebus gitu. Ah, itu enak.
1: Tadi tuh juga ada teman kita yang ikutan bercerita, ada Diva. Selamat pagi Diva.
0: Cie,
1: yang lagi ngurusin visa mau ke Itali nih. Dia tuh bilang katanya ada di China, karena memang teman gue ini nih lama di China, ngambil S2 di China. Dia bilang tadi tuh adalah, nah itu di atas lagi Vi. Lancho. Atas lagi, dikit lagi. Lancho Lamian enak Kak, mie tarik dari China.
0: Nah.
1: Bener kan ngomongnya Lancho setahu gue?
0: Iya mungkin ya.
1: Iya bener ya.
0: Ada Elmore juga bilang mie sop Medan kakak pakai kerupuk merah. Oh itu juga enak.
1: Mie sop Medan tuh kayak gimana?
0: Iya, jadi dia tuh kuahnya bener-bener kuah gitu. Kuah sop. Kayak kuah sop. Hah?
1: Sop mie bening sop,
0: mie sop Medan. Enak kok.
1: Kayak gimana? Gue belum pernah nyobain sih mie sop Medan. Ntar deh sambil Ovi check-in kayak gimana bentukannya. Kita masih ngajakin good friend juga untuk ikutan bercerita ke kita. Oh iya, ini ada di Santa. Ada tuh Bakmi Boy.
0: Wah itu legend tuh,
1: Bakmi Boy di deket daerah-daerah situ ya.
0: Itu favoritnya nyokap gue dulu.
1: Iya sih. Oh itu mie sop Medan. Oke. Gue baru pertama kali denger loh Vi, mie sop Medan. Dan gue baru pertama kali ngeliat, oh kayak gini mie sop Medan.
0: Enak, enak.
1: Itu kalau di Jakarta ada di mana?
0: Di mana ya?
1: Ya mungkin nanti kita bisa cek aja ya.
0: Benar lagi.
1: Sampai ngajakin good friend juga untuk ikutan bercerita ke kita. Pembahasannya tentang
0: olahan mie. Menurut lo yang paling enak apa sih olahan mie-nya tuh? Kayak soto mie enak kan?
1: Aduh iya sih enak sih. Bisa langsung meluncur ke Instagram kita @danargumilang, @astriovi, atau ke WhatsApp-nya kita atau ke Wawa kita 0811 8878 991.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 3 DPR RI Inyoman Parta berpendapat diperlukan pembentukan badan khusus pengelolaan aset rampasan untuk menjadi perhatian dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Menurut Legislator Fraksi PD Perjuangan itu, penguatan tata kelola aset merupakan bagian penting untuk memastikan tujuan pemulihan kerugian negara secara optimal. Dan badan khusus nantinya memiliki tim appraisal yang melakukan penilaian terhadap aset sejak tahap awal penyitaan.
1: Warta Parlemen.
0: Wakil Ketua DPR RI Cucu Naman Samsuriza menegaskan pemerintah pusat harus memfasilitasi daerah yang kekurangan anggaran untuk penyelesaian persoalan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K khususnya tenaga pendidik.
2: Tadi disampaikan aspirasi mereka, ini kan sampai September minta kejelasan seperti apa, emang harus segera disikapi. Makanya DPR RI memfasilitasi pertemuan antara eksekutif dengan teman-teman yang berjuang di forum aliansi guru ini. Jangan sampai nanti sudah lewat September, status mereka nggak ada.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia menekankan usulan pemerintah untuk kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 masih akan dibahas secara mendalam oleh DPR RI bersama pemerintah. Menurutnya, setiap kenaikan biaya harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, diikuti peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah. Politisi fraksi Partai Golkar itu menyebut seluruh kenaikan biaya dikaji secara matang. Jika ada kenaikan biaya, maka harus dipastikan kualitas layanan kepada jemaah juga meningkat.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
4: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
5: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadipa kembali mengharumkan nama Indonesia di Eropa setelah menjuarai Race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sassering, Jerman. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Ramadipa musim ini sekaligus mengantarkannya naik ke peringkat ketiga klasemen sementara. Sementara dari berita hiburan, film Avengers Doomsday dikabarkan akan mencapai durasi sekitar 3 jam 45 menit, termasuk kredit penutup dan adegan pasca kredit. Film tersebut akan menjadi salah satu film Marvel Cinematic Universe terpanjang, melewati Avengers Endgame yang berdurasi sekitar 3 jam 1 menit. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United dikabarkan siap menebus klausul pelepasan senilai 35 juta pound sterling untuk bisa memboyong gelandang Aston Villa Yuri Tillmans. Langkah tersebut diambil setelah upaya MU mendatangkan Ederson dari Atalanta gagal terwujud sehingga Tillmans kini menjadi target utama untuk memperkuat lini tengah mereka. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
6: Danar Gumilang dan Astriovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: La la la.
1: Good friend, kembali lagi di Good Mood Club bareng sama Asri Ovi dan Ergu Milang. Yes. Masih lanjut sampai jam 9, 10 dong. Korupsi satu.
2: Lo tuh Vi, gara-gara lo nih, orang-orang semua gara-gara ngomongin makan mie, mm-hmm. jadi pada nyari makan mie pagi-pagi. Kayak Kak Ade Ismi Darmayani bilang katanya langsung nyari sarapan mie karena dengerin Kak Danar ke Ovi di Delta.
1: Kenapa sih lo manggilnya Kak? Kan jadi Kak Ade.
2: Kak.
1: Apa Ade?
2: Lo mau Kakak atau Ade? Selamat menikmati makan paginya. Mie apa yang akhirnya dipesan nih Kak Ade?
1: Iya, ini, boleh dong di-share-share.
2: Kayak tadi Hendrik pun juga bilang katanya gara-gara
1: gara-gara kita bahas, padahal dia udah sarapan loh di rumah. Dia mampir lagi ke minimarket, dia beli lagi mie. Astagfirullah.
2: Tapi memang sebenarnya kalau ngomongin tentang mie, mie itu kan adalah sebuah comfort food juga ya, Vi. Mm-hmm. Dan beberapa tempat itu tuh punya tempat spesial buat diri lo sendiri. Kalau gue, ada satu tempat nih good friend, di Kemang. Ini tempatnya sebenarnya gak cuma di Kemang, di daerah Pondok Bambu tuh ada. Terus di daerah Jati Asih pun juga ada. Namanya Bakmi Kun. Itu mie bebeknya
1: Pondok Kelapa kali, bukan Pondok Bambu.
2: Pondok Kelapa, itu enak banget mie karetnya. Tapi balik lagi, it's a preference ya. Buat gue tuh enak banget. Apalagi kalau misalnya lo makannya tuh pakai ayamnya tuh ayam kampung, Vi.
1: Oh.
2: Ada ayam kampung, ada bebek. Best. Bestnya tuh tier tinggi banget nih di Bakmi Kun itu.
1: Memang olahan mie itu justru menurut gue banyak yang enak datangnya tuh dari UMKM. Nah, ini ada yang kayaknya pernah jualan juga nih. UMKM juga nih.
2: Gimana
1: ada
2: tuh?
1: Si Scorpio Ting ini.
2: Uh-huh.
1: Aku dulu pernah jualan mie jurik. Jadi mie goreng tapi direbusnya pakai kuah oseng mercon. Gimana tuh Hah? Kira-kira tuh?
2: Kuah oseng mercon.
1: Jadi mie-nya tuh nyemek, manis, asin, asam, pedes gitu. Sehari habis 4 dus katanya.
2: Wow. Mie jurik.
1: Jadi kayaknya mie goreng, mie
2: jurik itu setan
1: gitu
2: kan?
1: Pedes kayaknya gara-gara pakai kuah oseng mercon itu.
2: Maksudnya jurik tuh hun tuh bahasa Jawa Barat enggak sih? Bahasa
1: Jawa
2: Sunda enggak sih jurik?
1: Ayah jurik?
2: Ayah jurik. Jurik malam.
1: Jurik ya.
2: Iya bahasa Sunda. Ini ada
1: Dia Mutiara tuh.
2: Halo.
1: Dia bilang katanya lontong mie enak loh. Lontong mie enak
2: lontong
1: ya?
2: Lontong mie tuh yang kayak gimana?
1: Lontong mie, bentar. Lontong mie tuh ini, lontong. Lo tau lontong kan?
2: Tahu. Lontong.
1: Jadi mie instan ditambah kayak ada santan gitu, terus dimasukin ke dalam kayak mau dibikin lontong, terus dikukus.
2: Oh.
1: Nah, jadi nanti dia tuh tebel gitu kayak lontong tapi mie.
2: Ya, tapi kalau ngomongin Iben paham, gue paham. Kayak isinya tuh bisa jadi ayam gitu-gitu nggak sih?
1: Tapi kok ini lontong mie beda lagi
2: nah,
1: pas muncul?
2: Ada mie lontong, ada lontong mie.
1: Ih, tapi ini lontong mie.
2: Gua tahu kalau lontong mie
1: gitu. Itu juga,
2: kalau yang lontong mie itu tuh yang bentukannya kayak lontong, tapi isinya mie itu enak tuh.
1: Itu
2: apa
1: enak.
2: Namanya? Arem-arem.
1: Arem-arem mie arem.
2: Ini. Itu best punya tuh.
1: Best punya ini. Dia mirip sama bekal aku di kotak bekas es krim waktu pas lagi renang.
2: Kampina ya pasti.
1: Pakai disebut. Ya itu dulu.
2: Aduh ya Allah. Ini katanya Ru Aprilia yang kapan hari gue bilang Nar Cuimi khas Malang. Cobain rekomendasi di Kipakane Menteng. One package. Kalau mau makan sushi juga di situ ada Midori Menteng plus ada pijetnya.
1: Iya bersih
2: gitu.
1: Sehat bener.
2: Berarti yang di belakangnya Sinar Mas ya? Bukan ya?
1: Aduh gue gak tahu lagi tapi gue tahu
2: Sarina
1: maksudnya,
2: kan?
1: Yang Menteng tuh Wahid Hashim dia.
2: Iya, kalau nggak salah dekat Santa situ kan. Jadi kayak belokan ke...
1: Bukan Santa dong.
2: Teresia maksud gue. Jadi Pak Bus Teresia belok kiri lagi kan. Belakangnya Bang Sinar Mas tuh.
1: Gue nggak tahu Sinar Mas.
2: Tahu gue. Iya, pokoknya daerah...
1: Belum nyampe Sinar ke gue.
2: IVI. Institut Francais Indonesia.
1: Ah, belakang-belakangnya.
2: Iya, belakangnya situ kan. Oh iya, oke.
1: Ada Feby nih, Feby Mutiareni.
2: Morning!
1: Hayo, tanggung jawab, hayo. Gue habis antar anak ke sekolah, bukannya langsung ke kantor, malah jajan mie dulu. Feby ketawa.
2: Tapi emang iya loh, menurut gue yang namanya mie itu tuh gak pernah salah. Tapi... jangan lo salahin mie ketika lo naik berat badan. Iya dong, mie-nya sih gak salah. Cuma gimana cara lo menikmatinya aja yang jadi salahnya di diri lo sendiri.
1: Iya sih.
2: Gak, bukan lo ya? Good friend yang salah. Gua yang salah. Gua.
1: Oh, katanya kalau lontong mie Surabaya beda kak, ada kuahnya, ada petisnya.
2: Oh, I see. Iya ini yang lo lagi lihat sekarang nih, ada togenya juga kan.
1: Benar.
2: Ada kerupuk, ininya kerupuk kuning si apa namanya si rujak itu.
1: Benar.
2: Aduh ya Allah Robi, ini benar-benar ya kalau ngomongin tentang makanan-makanan dengan olahan mie itu memang benar-benar luar biasa. Cuma ya kalau ngomongin tentang mie di Jepang pun juga sebenarnya banyak ramen, isi udong. Udong pun juga termasuk makanan yang comforting sih menurut gua.
1: Cina juga menurut gua enak loh mie Cina itu.
2: Iya. Betul, tapi maksudnya kalau yang Cina spesifik itu kan tadi kan lanco-lanco tuh banyak tuh teman-teman yang ikutan bercerita. Kalau di KL apa ya? Di Malaysia, Singapura laksa.
1: Laksa.
2: KL tuh apa?
1: Laksa.
2: Oh iya, masih banyak ada, juga. Iya masih ada percampuran juga sama kita ya. Di Vietnam pun juga banyak. Oh, ini pho. Best. Pho. Itu kue tiao tuh termasuk bisa dibahas mengenai tentang dari mie-mian juga gak sih?
1: Gue gak tau ya.
2: Best banget. Itu namanya enak banget di Drawe, di Bali. Namanya Fetin. Best top notch fe di Bali. Fetin.
1: Fetin apa fe yang satu lagi?
2: Fetin.
1: Oh lo Fetin.
2: Fetin. Bukan fe 28. Hah? Tapi Fetin. Ada namanya enak Fetin.
1: Tahu gue Fetin tahu enak.
2: Tapi bukan yang di Denpasar. Yang di Drawe.
1: Oh.
2: Ah, di Drawe. Aduh ya Allah.
1: Spesifik di anaknya.
2: Karena beda rasanya Vi.
1: Oh,
2: I don't know why. Aduh enak banget. Don't know why.
1: Jadi muni.
2: Aduh, terlalu seru nih obrolan ini nih.
1: Ya udah nanti kita lanjut lagi ngobrol, masih ngomongin soal olahan mie favorit lo tuh apa. Silakan boleh di-share di @astriovi @danargumila atau simply tinggal komen aja sebenarnya di live TikTok kita. Kita masih live di sini. Jangan lupa di-follow ya. Terus juga boleh voice notean sama kita. Ceritain apa olahan mie favorit lo di 0811-8878-991. Kita tungguin. Ini masih lama kok. Ngobrol aja dulu.
2: Ada 30 detik nih. Gimana? Biasanya kalau misalkan makan mie paling enak abis dengerin I Don't Know Why ini nih.
1: Iya sih, masih lama. Lanjut. Ngobrol lagi dulu. Gitu. Enak nih. Dulu gue kalau misalnya makan mie sambil dengerin Muni.
2: Iya, di lantai dansa.
1: Nah, baru nyanyi Mun.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Yogyakarta dari Club Project, Sobat Delta, salah good friend. We're back, masih di Good Mood Club bareng Ovi, bareng Danar. Kita pagi-pagi ngebahas tentang olahan mie. Mm-hmm. Jenis mie yang lo suka tuh apa? Ini ternyata memang menjadi comfort food banyak orang, bahkan Kak Febianti.
1: Febianti udah ngepost aja nih gara-gara Danar Ovi katanya pagi-pagi bahasnya mie, dia langsung mie ayam kayaknya ya, apa mie
0: kuah
1: apa ya?
0: Mala ini, Vi.
1: Mie kuah mala. Aduh. Serius dia.
0: Pagi-pagi makan mie kuah mala tuh enggak berontak nih si perut. Selamat menikmati mie kuah malanya Kak Febi.
1: Iya.
0: Diposting lo sampai lo sama dia di sini nih. Mie kuah malanya best banget lo.
1: Tapi selamat bergabung lo untuk yang baru aja gabung di sini, ada Noni dari Makassar.
0: Morning.
1: Ada Tince juga berkomen-komen di sini.
0: Halo.
1: Mas Bri, halo. Terus ada Moon Sky juga, morning Danar Ovi. Fajar Alam bilang, "Halo Kak Ovi, apa kabar? Aku kabar baik, Fajar."
0: Luar biasa sekali.
1: Katanya
0: nih.
1: Katanya si gemoy Aka enggak dibawa. Iya, alhamdulillah mbaknya udah kembali.
0: Jadi for the first time di pengalamannya Aka kemarin nemenin mamanya tuh ke studio radio. Karena kan memang sebelumnya tuh Aka gak sempat datang ya ke radio yang
1: betul,
0: sebelumnya
1: betul,
0: Fi,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi baru kali ini nih Aka hadir di studio. Well anyway, ini ada teman kita dari Sydney, Australia.
1: Australia negeri wule.
0: Katanya ada
1: mie ayam gak di sana?
0: Dia gak ngomong, kalau mie ayam sih pasti ada. Olahan mie pasti ada di sana. Cuman kayak kalau mie ayam di sini harganya mungkin 20 ribuan, di sana $20.
1: 200 ribu ya langsung.
0: Katanya bakmi Hapkie di Jalan Benteng di Semarang itu the best non halal mie katanya gitu. Kalau aku pas mudik ke Semarang pasti ke situ berkali-kali.
1: Wow.
0: Katanya gitu ya.
1: Tapi kayak kalau mie ayam tuh ya emang ngangenin sih rasanya ya.
0: Comforting menurut gue.
1: Gue ada satu teman, satu sahabat gue, sebutlah namanya Nova Andini Putri. Dia adalah seorang pramugari di Saudi Arabia Airlines. Makanya dia sering banget keluar kan, sering banget dia
0: keliling dunia lah ya.
1: Dia tuh ini penerbangannya Saudi Jakarta. Jadi dia tuh sering banget di Saudi sana kan, mungkin gak ada mie ayam ya.
0: Ngeronnya di di Arab tuh di Riyadh ada, Vi.
1: Iya, tapi kan jauh kalau dia ke Riyadh.
0: Iya, benar sih, benar.
1: Nah, anyway, dia tuh adalah duta mie ayam.
0: Hah, gimana?
1: Duta mie ayam versi gue. Jadi gue kalau misalnya mau nanya mie ayam nih, kayak gue lagi ada di misalnya mana, Pulau Mas, mie ayam apa? Nanti dia tahu tuh, karena dia adalah suka banget mie ayam.
0: Oh gitu. Siapa namanya?
1: Nova.
0: Nova.
1: Gue manggil Opes.
0: Dialah si duta mie
1: duta
0: ayam.
1: Duta mie ayam. Gue bahkan sampai bilang, lu bikin channel deh isinya mie ayam. Karena dia benar-benar tahu semua jenis mie ayam. Bang Torus,
0: Bang
1: halo.
0: Torus. Ini
1: kaget gue tiba-tiba pagi-pagi semangat host katanya.
0: Raya udah jadi kita ngobrol. Oke, baiklah. Kita tadi sebenarnya mau ngobrol-ngobrol sama salah satu good friend yang mau ikutan ngobrol sama kita tentang mie ayam per mie ayaman ini.
1: Mm-hmm.
0: Ini terima kasih banyak loh buat teman-teman yang sudah bergabung. Ada sebentar, tadi ada yang tiba-tiba ngirim soto mie ayam. soto mie. Ada siapa nih namanya, nggak ada di sini, cuma kayak dia ngirimin foto. Baru saja menyelesaikan kudapan dia di pagi hari. Kalau ngebahas mengenai kalau mie Jepang ya, Vi, antara mie ramen, soba sama udong, lo lebih suka yang mana?
1: Gue soba sih masih.
0: Soba dingin.
1: Mm-mm.
0: Soba tuh ada yang hangat gak sih? Kayaknya mie soba tuh dingin soba. Deh selalu.
1: Soba ada nggak ya? Kayaknya itu jenis mie doang nggak sih?
0: Oh.
1: Tapi gue juga suka ini sih. Gue suka yang tebel-tebel tuh apa? Udong.
0: Iya.
1: Nah, udong itu kalau dibikin mentah enak banget. Karena teksturnya kenyal dia.
0: Menurut gue ya, salah satu udong enak yang ada outletnya di mana-mana tuh ini, Vi, apa namanya?
1: Marugame.
0: Marugame udong.
1: Enak.
0: Marugame udong tuh terbaik menurut gue. Lo kayak mau
1: enak.
0: Ada di mana-mana tuh dengan nggak pernah salah menurut gue marugame udong. Iya, lovely ya. Sama satu lagi nih, ada satu mie. Ini sebenarnya agak lumayan fancy sih. Tapi menurut gue juga enak.
1: Apa?
0: Union. Ada foie gras mie ayam.
1: Iya, tadi enak. Lu udah bilang enak itu.
0: Itu enak.
1: Mahal tapi.
0: Iya.
1: Coba berapa harganya?
0: Lupa. Lupa harganya.
1: 200-an pasti deh kalau foie gras.
0: Iya, mungkin sekitar segitu kali ya. Tapi itu enak. Anyway, tapi lu tadi sempat Ovi tadi sempat ngebahas tentang satu mie. Tadi bertanya, pasta itu tuh maksudnya mie enggak ya?
1: Tapi bahannya sama, tepung telur.
0: Bahannya ya mungkin sama. Cuma kalau ngomongin tentang jenis pasta, gue ada satu jenis pasta yang lebih gue suka dibandingkan kayak fettuccine atau spaghetti.
1: Apa?
0: Angel Hair.
1: Angel Hair nomor satu aku itu.
0: Lo tadi pernah ngebahas kayak ada mie apa Angel Hair,
1: Angel
0: yang
1: Hair dibikin mentai pakai kotro, enak banget itu.
0: Sebentar, gue tuh nggak kebayang sama gue kalau mentai itu yang gue tahu kan biasanya ada di dimsum tuh, dimsum mentai.
1: Nah itu kan mentai modern. Itu mentai imitasi.
0: Emang aslinya mentai itu di mie?
1: Aslinya mentai itu adalah kotro dikasih sesuatu yang creamy, itu baru namanya mentai kalau di Jepang.
0: Oke.
1: Tapi kan selama ini kita taunya chili sauce dicampur mayo jadinya mentai kan.
0: Betul.
1: Mentai sauce itu beda. Benar.
0: Itu dupnya.
1: Itu dup.
0: Dup. Gitu. Yang aslinya tuh
1: itu pakai kotro.
0: Ini ada HP nyelek-nyelek gue. Oh ya Allah, gue pengen bang HP nyelek-nyelek gue.
1: Takutnya kita kayak mau main ini ya, komunikata ya.
0: Komunikata, ada HP, ada siapa di line telepon? Nova, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Hai Nova, akhirnya kita ngobrol.
0: Apa kabar Nov?
2: Baik.
0: Luar
2: baik.
0: Biasa Nov, jadi kalau ngomongin tentang mie favorit seorang Nova tuh apa sih?
2: Kalau di Bandung aku rekomendasiin kayak mie bakso Akung, mie Linggarjati. Nah, kalau di mie bakso Akung ini, coba deh lihat menunya.
1: Bukan mie bakso Akung, juga. Coba ya.
0: Sebentar ya, ini agak lumayan PR Innova nih. Mie bakso Akung. Bakso Akung.
2: Iya, coba lihat menunya.
0: Oh, di Lodaya ya?
2: Iya, benar.
0: Oke, menu.
1: Oh, ini gue pernah makan di sini. Nova.
0: Iya, terus.
1: Terus, lanjut.
2: Terus. Mie Linggarjati itu ciri khasnya sambalnya agak asam-asam gitu deh.
1: Bener. Dia kayak sambal acar gitu ya.
2: Nah, terus ada juga nih. Biasa kan kalau ke Bandung ada mie kocok. Pakai kikil, pakai bakso. Kalau aku nemenin ibu aku belanja ke Pasar Baru, ada namanya mie kocok Pak Udin.
1: Pak Udin.
2: Biasanya dengan noise pengamen. Nah itu tuh tambahannya.
1: Oh. Coba nanti kita cek ya, kalau misalnya pas nih, kita sekarang langsung pesan wush. Soalnya wush.
0: Yes.
1: Terima kasih Nova.
0: Terima kasih Nova. Sehat selalu. Bye bye.
1: Nah, itu dia. Jadi gimana wush?
0: Yes. Bandung kita sekarang nih, nyari Miami nih. Gas
1: ke Bandung.
0: Bandung ya dulu, Surabaya nanti dulu ya. Gak usah ditambah-tambahin.
1: Kasian orang ngobrol, kita masa ngomong.
0: Iya gak apa-apa, yang pasti ini di request sama Kak Natalie. Natalie ini lagunya ya, Shania Twain, You're Still The One.

0: Dalam hits renak, Calvin Harris and also Ellie Goulding, I Need Your Love back with us. Good Mood Club, Ovi Danar masih menemani sampai jam 10 pagi nanti.
1: Betul banget. Kita dari tadi ngebahas soal olahan mie ya. Ternyata masih banyak banget loh yang gabung-gabung di sini dan juga ceritain olahan mie favoritnya dia, baik dari Indo ataupun dari luar.
0: Ini ada teman kita yang bilang namanya Fandi. Gue justru paling suka mie Jawa gara-gara waktu kecil sering diajak bokap makan di angkringan malam-malam. Mie rebusnya dimasak satu-satu pakai areng, aromanya beda. Sampai sekarang kalau pulang ke Jogja pasti nyari mie Jawa. Rasanya tuh nostalgia banget katanya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, mie Jowo ya bilangnya ya, Mbak, mie Jowo.
0: Cuma gue tuh somehow ya nggak begitu menikmati mie yang dikasih kol.
1: Masa sih? Enak tahu. Gue tuh suka banget kol, yang penting dimasak.
0: Apalagi kalo terus ditambah tomat, gue tuh kayak mohon maaf nggak dulu gitu, kayak tomat bukan
1: seger.
0: Buat mie. Iya, buat nyokap gue pun juga kayak gitu bilang, ini kan segar mas, nggak dulu. Sorry, buat nyokap gue dulu kalau misalnya bikin mie goreng itu pasti ditambahin tomat. Gue bilang mohon maaf mah, nggak dulu mah, nggak.
1: Preference.
0: Terus jadi udah gitu kalau nyokap gue tuh dikasih sama daun bawang, gue kayak mohon maaf nggak dulu.
1: Tapi makanan mie yang menurut gue nggak sehat tapi ya kalau sekali-sekali boleh kali ya,
0: itu
1: mie instan yang goreng.
0: Okay.
1: Tapi makannya itu di atas kerupuk aci. Kerupuk tuh kan yang putih.
0: Tahu.
1: Nah, lo masukin ke atasnya terus lo krek bareng.
0: Gue tuh ya Vi mendapatkan selamat pagi, mungkin lagi dengerin atau enggak, namanya junior kita di kampus. Tapi lo gak ketemu karena gue ketemunya di salah satu UKM. Agatha selamat pagi. Jadi waktu kan gue sempat tinggal di salah satu apartemen di dekat kampus kita kan. Jadi kalau misalnya kita lagi bareng-bareng di situ tuh, dia yang ngajarin gue how to create good mie goreng. Jadi gimana? Pada masanya dia tuh bentukannya adalah ngerebus dulu tuh si mie-nya. Abis itu mie-nya nanti ditirisin. Setelah ditirisin, dia apa namanya orak-arik telur. Orak-arik telur dimasukin lagi di pan, si di pan itu tuh saya masih mie-nya digoreng lagi di situ, jadi kering dan itu enak.
1: Mie goreng digoreng lagi tuh enak banget.
0: Wah, menurut gua tuh terbaik sih pada masanya, kayak wah inovasi, padahal dari dulu udah ada yang kayak gitu ya. Cuman menurut gua kayak oh, gua baru tahu nih dibikin kayak gini ternyata enak banget rasanya.
1: Menarik ya. Tapi ini ada juga yang bergabung, ada Suryawan bilang mie rebus enaknya pakai cengek sama sawi ijo katanya.
0: Ya biasa di cabe. Biasanya di ini nih Warmindo bikin kayak gitu ya. Minta cengek, Kang.
1: Tapi gue enggak ngerti kenapa ya, ada semacam ini, gue bilangnya nih kayaknya ada cem-cemannya nih kalau mie ini, mie instan buat sendiri tuh enggak enak. Tapi kalau dibuatin apalagi orang di warkop enak banget. Tapi gue sekarang tahu kenapa.
0: Karena
1: kuahnya udah warnanya wow,
0: udah berkali-kali direbus lagi.
1: Makanya mie enak
0: instan ya, di kuali ini. Tahankan diri, sorry bang.
1: Tapi kalau good friends masih boleh, masih mau bercerita masih boleh banget. Silakan, boleh good friend di voice note aja di 0811-887-8991.
0: Boleh.
1: Atau misalnya mau voice note-nya di DM kita juga bisa.
0: Boleh banget.
1: Atau Astri Ovi, atau Danar Gumilang.
0: Boleh.
1: Atau simply tinggal chat aja lah udah. Nih komen-komen di Delta FM yang lagi live di TikTok.
0: Kalau tadi kita sempat ngebahas kayak gini nih, yang namanya mie, terutama mie ayam lah, pasti selalu ada dalam kisah cinta setiap orang.
1: Wah, iya lagi.
0: Ibaratnya yang namanya mie instan, bukan mie instan, mie ayam itu tuh menambah kisah romantis. Apalagi yang mau dibikin romantis, makan mie ayam deh.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sultan Agung terpantau lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Malioboro. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Hos Cokroaminoto terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hit Trena, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru ke tren bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Al Indrajaya dan juga Maudie Ayunda.
1: Mau bang, gimana gak ayun gue gimana coba?
0: Bisa, ntar kita lihat ya yang ada di Bali-Bali gitu tuh, bisa gue dorong. Kau, lagu yang dulu dinyanyiin sama dua, dinyanyiin kembali oleh mereka berdua nih. Mm-mm. Terima kasih banyak loh buat good friend yang sudah seseruan bareng sama kita, baik di live TikToknya Delta FM, mm-mm, masuk ke IG, masuk ke Wawa. Mm-mm. Truly happy to receive those kind of noodles yang memang lo suka. Mm-mm. Karena memang balik lagi, kalau tadi ada yang bilang, Mi gak pernah salah, gue sangat setuju. Yang salah itu adalah gimana kita tidak mengontrol, mengudap mie tersebut, Vi.
1: Benar.
0: Tadi ada teman kita juga yang masuk ke DM Instagram, ada Kurnia Ayu, bahas mengenai hack bikin mie goreng itu kan, Vi.
1: Oh iya.
0: Dia bilang gimana? Katanya, setuju banget hack mie goreng yang tadi Kak Danar bilang. Mm-hmm. Emang the best. Duh ya, pagi-pagi ngomongin mie. Ini gimana IF aku?
1: Aku masih teguh dengan IF ku, English first. Beda ya.
0: Ovi lagi IF di Good Friend. Padahal di depan ini ada Combro dan juga Misro loh. Ini gak enak kalau misalnya udah dingin loh, Vi. Sumpah, enak banget ini kalau anget-anget.
1: Oh, nanti gue angetin.
0: Tapi kalau ngomongin tentang mie, sebenarnya balik lagi ke kita juga ya. Ada sekarang kan mie yang sehat tuh.
1: Bener, karena itu adalah salah satu cara untuk gimana kita bisa memilah asupan kita, apalagi buat orang yang suka mie gitu ya. Itu kan memang susah banget diilangin. Tapi gimana kalau misalnya pas kita lagi diet atau lagi gak boleh makan terlalu banyak mie. Nah, gue tuh punya beberapa tips lah intinya. Jadi lo pertama, seperti yang Dan tadi bilang, bisa pilih jenis mie yang lebih sehat. Karena kan sekarang ada mie shirataki.
0: Oh iya benar, konyaki.
1: Mie soba ya, juga dari gandum hitam tuh. Mm-mm. Jadi tinggi serat juga. Mm-mm. Mie jagung misalnya itu juga bisa jadi pilihan alternatif bebas gluten ya. Mm-mm. Terus juga jangan lupa, gak cuman mie-nya aja yang menjadi fokus utama lo, karena kan mie itu adalah karbo.
0: Yeah.
1: Ya kan? Tapi jangan lupa ditambahin protein dan seratnya. Gitu. Jadi jangan lupa misalnya tambahin sayuran, terus misalnya telur, dada ayam, betul, tahu tempe misalnya. Karena sekarang lagi ada yang musim juga tuh yang creamy tofu.
0: Oh iya, tahu kayak apa namanya, carbonara, tapi dari tahu gitu,
1: dari
0: ya.
1: Dari tahu, yeah, sutra gitu. Tapi yang harus di notes juga adalah kurangin bumbu sama minyak tambahan, mungkin saus-sausan juga. Dan yang terpenting adalah kontrol porsinya dan juga frekuensi untuk mengkonsumsinya.
0: Itu dah.
1: Biar keseimbangan nutrisi yang lain juga tetap terjaga gitu, teman-teman.
0: Betul banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti di siang hari mau kepikiran lagi makan mie apa gitu ya, tak kita berdua deh. Mungkin gara-gara kayak gara-gara tadi pagi dengerin ngomongin mie, gue akhirnya makan ini mie ya, gara-gara dengerin Ovi sama Danar. Boleh kita pengen banget nih, karena kita tuh ibaratnya tuh pengen menginfluence.
1: Padahal dalam hati rasakan itu.
0: Aduh ya Allah, 9.30 masih lama lagi, Vi. Pengen pesen bakmi kun.
1: Oh iya, kun to aji.
0: Kun payat kun. Kita lanjut dulu dengerin lagu yang satu ini. Let's go. We have Sean Sport, This is Strangers by the Day. Masih di Good Mood Club bareng kita berdua. Buat yang mau request, mampir aja ke Instagram kita ya, @denargumilang, @astreofi.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, ekspor mobil Indonesia menjadi salah satu modal kuat menjelang penyelenggaraan GIAS 2026. Pada 6 bulan pertama tahun 2026, ekspor mobil mencapai 251.705 unit atau naik 7,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini mencerminkan daya saing industri otomotif nasional di pasar global meningkat. Kita beralih ke berita hiburan, Pitbull memecahkan Guinness World Record setelah 22.141 penggemarnya memakai topi kepala botak di konser BST Hyde Park, London. Rekor tersebut menjadi yang pertama untuk kategori perkumpulan orang berkepala botak palsu terbesar di dunia. Kita beralih ke berita sepak bola, Chelsea menghubungi agen winger Bolonya Jonathan Rowe sebagai calon pengganti Alejandro Garnacho jika sang pemain hengkang. Langkah ini dilakukan karena masa depan Garnacho di Stamford Bridge masih belum pasti. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Feel Good Inc. dari Gorillaz hadir di keseruan kita pagi hari ini. Gue tuh sambil apa namanya sambil mau bikin postingan di Instagram, mikir caption gue tuh kadang ya kalau bikin postingan yang lama adalah mikir caption apaan.
1: Sekarang ada ChatGPT.
0: Iya juga sih.
1: Gue sekarang udah gak pernah mikirin caption. Gue bilang kan ChatGPT gue namanya Betty. Betty bikinin caption dong foto aku ini.
0: Terus dibikinnya?
1: Ya dibikinin
0: sesuai
1: dia.
0: Dengan sesuai pribadi seorang Ovi.
1: Itu biasanya kalau buat klien-klien atau yang kerja. Tapi kalau misalnya yang enggak, ya udah gue mikirin kayak late post ini bla bla bla gitu aja udah selesai.
0: Iya benar juga sih ya. Well anyway, buat teman-teman sekarang yang masih di dalam perjalanan, gimana kondisi jalanan? Apakah aman-aman aja atau justru malah lagi enggak oke nih kondisi jalanan? Boleh diinfoin ke kita dong kondisi jalanan kayak gimana. Buat teman-teman yang mungkin lagi santai mau mampir ke TikTok-nya kita Delta FM boleh karena kita lagi live di sana ya, Vi.
1: Iya, betul.
0: Terus juga buat teman-teman yang mau request juga masih boleh banget.
1: Boleh banget ya, silakan di @deltafm kita masih live. Jadi tinggal ke TikTok kita aja.
0: Boleh
1: kasih tahu mau requestnya lagu apa. Kalau kayak aku introvert aku malu banget, boleh DM aja langsung ya. DM langsung ke kita.
0: Ke Instagram kita berdua, ke IG kita berdua @danergumilang @astriovi atau ke wawanya kita boleh banget.
1: Boleh banget. Kita siap mendengarkan voice note kalian 0811 8878 991.
0: Kita tunggu good friend.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Sobat Delta, balik lagi masih di keseruan kita pagi hari ini. Tadi udah bersama dengan
1: ada suaranya keluarnya.
0: Masa sih Kak, ada kok. Enggak mungkin enggak ada. Masa enggak ada? Halo.
1: Cek, halo. Cek.
0: Ada nih tuh kan.
1: Oh, iya. Cuman di monitornya doang belum masuk.
0: Di monitornya enggak masuk.
1: Izin.
0: Ada Datuk Siti Nurhalize. Aku

0: Aduh, luar biasa banget ya. Ini kalau ngomongin tentang yang seru-seru, sebenarnya ramai sekali nih yang sudah ikutan hadir di DM Instagram. Selamat pagi. Wawan Sutanto langsung bilang, anjay, Azimat Berduri hadir. Azimat Berduri, cintaku dah
1: deng deng deng
0: bunga
1: deng deng deng
0: jadi air mata. Tenangkan diri, tenangkan diri, tenangkan diri. Ada Aga Yuguni yang hadir, katanya mau dengerin lagunya Nadif Basalama ya, yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. By the way, dirimu gak pernah absen ya bang, thank you sebelumnya. Maksudnya gimana? Aku akan absen kok nanti.
1: Tenang, sabar. Itu dia sambil nyindir gue ya. Minggu lalu gue izin loh. Banyak loh harinya, ada 3 ya. 3 hari gak sih? 2, 3 hari sih? Gue 3. Sampai si semok poni hilang tuh kata Suryawan. Maaf deh. Maaf deh.
0: Ini emang luar biasa banget loh. Tapi dia good friend, kalau ngomongin tentang keseruan di Delta FM, kan memang kita muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga lagu-lagu tahun 2000-an. Mm-mm. Banyak hal-hal yang memang kita hadirkan di sini yang mudah-mudahan sih bikin lo happy tanpa lo harus berpura-pura dan tidak menunjukkan bahwa lo tuh kayak ada kekurangan gitu.
1: Kalau misalnya punya kekurangan sih menurut gue gak apa-apa. Sedih pun gak apa-apa. Karena kan anak gen alpha aja sekarang sudah diajarin untuk mengelola emosi dan mengetahui jenis emosi yang dirasain.
0: Meregulasi emosi.
1: Jadi kayak nangis gak apa-apa sayang, nangis aja. Mau ketawa, ketawa karena kenapa? Oh seneng ya, baru dapat mainan baru ya gitu.
0: Jadi happiness itu tuh dikeluarkan, jangan dipendam. Biar
1: iya,
0: bisa dilihat.
1: Termasuk laki, laki tuh boleh nangis tahu. Anak gue tuh gue perbolehkan nangis.
0: Tapi Vi, ngomongin tentang nangis, ini tuh sebenarnya ada satu penelitian yang gue nggak tahu sih I can relate atau enggak, karena memang gue kan tidak begitu into dengan sepak bola ya. Tapi kabarnya ada studi yang bilang laki-laki tuh lebih sering nangis karena bola daripada putus cinta.
1: Allahu Akbar, kenapa sih? Jadi, ada yang salah nih sama laki-laki ini nih.
0: Sabar, tenangkan diri lo, stop di situ dulu Vi. Jadi dalam jurnal Frontiers in Psychology, ini 2019 ya penelitiannya nih good friend, bilang katanya lapangan hijau ini bertransformasi menjadi safe space emosional bagi para laki-laki. Nah, konstruksi sosial selama ini menurut mereka untuk selalu tampil tegar dan menahan perasaan, sehingga ekspresi kesedihan dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai kelemahan.
1: Nah, lagi
0: menangis saat tim jagoan kalah ini gak dianggap cengeng, melainkan simbol loyalitas dan juga dedikasi yang tinggi.
1: Oh gitu.
0: Jadi loyalitas sama tim sepak bola aja, sama pasangan gak? Gimana nih?
1: Enggak, gimana, maksudnya gimana, kan kalau kayak putus cinta nangis kayaknya bakalan dicengin gitu sama teman-teman di geng gitu kali ya.
0: Iya.
1: Di tongkrongan kayak sama cewek aja nangis. Tapi kalau misalnya kayak MU kalah gitu.
0: Berderai air mata. Coba tanya Chester, gimana kalau MU kalah Chester?
1: Chester enggak tidur. Dia uring-uringan.
0: Wow. Ya mudah-mudahan kita semua bisa meregulasi emosi, tapi regulasi emosi datang karena memang kita rasakan ya, bukan karena dari orang lain.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Tambun yang mengarah ke Cikampek terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di Tol Taman Mini yang mengarah ke Cakung terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Ciledug yang mengarah ke Ulu Jami terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Good Friend We're Back, masih di Good Mood Club bareng Ovi Danar. Kita masih seseruan dengan lagu-lagu enak. Ada banyak yang masuk ke Instagram kita nih, Vi, untuk ikutan request.
1: Betul. Thank you banget, maaf lagi sendawa. Padahal makan belum udah sendawa ya.
0: Mungkin emang udah waktunya lo makan. Ini makan dia di combro sama misro nih.
1: Enggak mau, gue maunya makan mie. Kan tadi bahasannya mie.
0: Astagfirullahalazim, katanya lagi IF. Gimana sih ceritanya lo, Vi? Mau IF, bahkan mie maunya gimana sih? Halo, halo, halo.
1: Ya, tapi ngomongin soal mie ya. Tadi kan kita sempat ngobrolin mie tunar.
0: Yes.
1: Gue tuh kepikiran, kenapa ya mie instan itu... Maksudnya kan bilangnya instan, tapi sebenarnya kita ribet juga tau masaknya. Mesti manasin air dulu, nyalain kompor, macem ya kan.
0: Kalau misalnya memang lo jauh dari dispenser sih emang ribet ya. Tapi kalau misalnya punya dispenser ya tinggal make hot water yang ada di dispenser dong, Vi.
1: Iya juga sih, tapi gimana kalau misalnya ada mie yang bisa dibikin pakai air dingin?
0: Ah, lo gak lucu. Kayaknya seru ya. Gak mungkin
1: lah. Tapi di Jepang bakalan ngerilis kok katanya cup noodles yang bisa dimasak pakai air dingin. Itu tuh nanti di tanggal 20 Juli sebenarnya bakalan resmi di launch sama Nissin. Jadi cold cup noodles namanya, varian pertama dalam sejarah brand yang emang dirancang khusus untuk diseduh dengan air dingin tanpa perlu air panas atau es gitu.
0: Jadi tuh soba-soba dingin gitu.
1: Gue gak ngerti ya? Sih sejujurnya. Tapi kayaknya pakai air dingin mungkin jadinya kayak cold soba. Karena ini cukup dengan menuangkan air dingin dari kulkas, tunggu 5 menit. Itu tuh mie-nya bakal tetap kenyal dan juga siap dimakan. Dan ada dua varian yang bakalan dijual sama mereka. Itu ada spicy kimchi sama chicken salt lemon.
0: Gitu.
1: Soalnya kenapa inovasi ini dibuat sebenarnya karena Jepang tuh belakangan ini sering mengalami musim panas ekstrim kan. Gitu.
0: Okay,
1: ya masa dimakannya minyak panas juga. Ya kan, makanya ada yang dingin. Jadinya kalau disantap di cuaca panas enak gitu.
0: Tapi kalau misalnya memang ini ada di sini, Vi, lo mau nyobain enggak?
1: Jujur gue mau sih, karena kan gue suka ini makanan dingin.
0: Oh, makanan udah dingin lo suka dimakan ya? Gak pernah diangetin lagi ya?
1: Enak ya? Gak hemat
0: apa-apa.
1: Ya?
0: Gak apa-apa makanan yang dingin, asal jangan pasangan lo aja ngasih treatment dingin ke lo.
1: Oh, cold treatment. Cold plunge, coba sekali-sekali.
0: Aduh.

0: Balik lagi Good Friend, masih di Good Mood Club, masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7, masih puterin lagu-lagu enak. Vi, kalau ngomongin tentang yang seru-seru kan tiap orang punya apa ya, punya cara tersendiri untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Salah satunya selain mungkin itu adalah vitamin, makan buah.
1: Makan buah.
0: Kalau ngomongin tentang exotic fruits, yang lo suka tuh apa?
1: Exotic fruits, buah naga termasuk gak sih?
0: Buah naga, exotic fruits.
1: Buah naga gue suka tuh, tapi yang merah ya spesifik.
0: Oh ya, naga merah ya?
1: Iya,
0: naga-naganya.
1: Naga-naganya merah nih.
0: Kalau yang putih kenapa?
1: Kalau yang putih tuh kayak kurang berasa gak sih?
0: Ah iya sih, memang agak manisnya agak berbeda ya, yang putih sama yang merah. Cuma kalau ngomongin tentang exotic fruits, karena kita tinggal di dunia, katanya di negara tropis, banyak sekali exotic fruits yang ada. Buah naga,
1: nanas.
0: Terus juga nanas. Ini durian kan salah satu exotic fruits kan, sama satu lagi salak.
1: Oh, salak.
0: Lo tuh masih gak suka salak atau enggak?
1: Suka, apalagi salak itu adalah obat alaminya orang diare kan?
0: Betul, tapi gak cuma diare, Vi. Ngomongin tentang yang satu ini, ternyata yang namanya salak itu punya potasium yang lebih tinggi dibandingkan pisang. Dan ternyata dengan kita mengonsumsi salak, itu tuh bisa meningkatkan kemampuan kita dalam memori dan juga penglihatan kita.
1: Serius?
0: Jadi ada penelitian yang udah mengkonfirm bahwa salak itu tuh adalah buah di dunia yang memang kalau misalnya dilihat dari kulitnya itu tuh kayak kulit ular, tapi secara rasanya itu tuh kan kayak apa ya, kayak ada ya apel honey gitulah, ada rasa-rasa mungkin nanas di dalamnya. Tapi ketika didalemin lagi, ternyata dari salak itu bisa meningkatkan memori kita dalam belajar sekitar 29%, Vi.
1: Wow. Apakah kamu sudah makan salak hari ini?
0: Iya, tapi kalau misalnya makan salak, ingat buahnya aja, jangan bijinya juga lo telan ya.
1: Nanti jadi jakun.

0: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at Delta FM ya.
2: Alhamdulillah, udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
1: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
4: Benar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Good Friends sudah ada di penghujung acara nih.
1: Iya, gak kerasa ya, udah 4 jam loh kita nemenin Good Friends semuanya. Dari mulai jam 6 pagi, besok masih ada lagi gak sih, Nar?
0: Masih lah, besok kita masih akan mengudara.
1: Kita
0: tapi
1: kita libur ya?
0: Besok enggak, Pi, tapi oh, iya, mohon maaf nih, kita liburnya baru hari Sabtu dan Minggu ya.
1: Oh iya, bener banget. Tapi terima kasih banyak Good Friends yang udah bergabung. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, seru banget ngobrolin mie loh hari ini.
0: Luar biasa banget, thank you banget. Besok kita ngobrolin apa lagi, kayaknya besok kita akan throwback. Jadi apa yang akan diobrolin, tunggu besok ya.
1: Nah itu dia, yang mau throwback Thursday barengan sama kita, pastiin stay tune terus. Yes. Jam 6 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan Ovi bakalan balik lagi di Good Mood Club besok.
0: Ovi abis ini mau akan ada parents meeting.
1: Betul.
0: Kita pun juga nanti akan ada kegiatan-kegiatan, gue mesti fitting, astagfirullah. Jauh
1: oh,
0: banget
1: iya,
0: lagi.
1: Gimana?
0: Kita ada daerah-daerah ujung sana lah di utara.
1: Allah Akbar.
0: Jadi kayak kita mau ada event besok soalnya Sobat Delta. Good Friend. Kalau gitu kita pamitan, before we go, always remember that good things will come to those who are good.
1: Selamat hari Rabu.
0: Bye-bye.

enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

serakat yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Daily di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: sebelum slotnya habis di www.pancasaktiran.com. Pancasaktiran 2026, The Journey to Going Public Begins.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trena.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
3: Korban dipepet oleh pelaku. Setelah korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon lakukan olah TKP kecelakaan truk maut. Buntut kisruh SPMB di Garut, Disdik tambah kuota SMPN 1 dan 2 Garut Kota. Di Bogor, mahasiswa aksi jahit mulut desak kejelasan penanganan dugaan gratifikasi pilkada. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah petugas unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang ibu dan bayinya di jalur Cirebon Kuningan, tepatnya di Tanjakan Wisata Gronggong, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Petugas yang juga membawa pengemudi truk melakukan pengukuran jarak saat kendaraan hilang kendali di jalan menurun sebelum akhirnya menerjang sejumlah sepeda motor dan warung. Titik-titik terakhir posisi kendaraan maupun korban juga ditandai sebagai langkah penyelidikan awal untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.
5: Korban yang sebelumnya dua orang yakni ibu dan anak kini bertambah menjadi tiga. Sang bapak yang sebelumnya kritis dan menjalani perawatan menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Gunung Jati. Sedangkan putri pertamanya yang luka parah usai diterjang truk masih menjalani perawatan intensif. Seluruh korban sebelumnya menggunakan satu motor dan hendak pulang ke rumah usai menjemput anak sekolah. Selain melakukan olah TKP, petugas kepolisian bersama Dishub juga mengecek kondisi dan fungsi truk yang menerjang motor dan warung tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan fungsi tabung udara yang terbagi antara rem dan klakson hingga membuat fungsi rem tidak berfungsi maksimal. Terlebih, dalam kondisi jalan menurun dan beban truk yang berat. Petugas juga menemukan adanya ban yang tak laik jalan.
6: Kami memeriksa untuk saluran rem ini masih menggunakan angin. Dalam arti itu tabung itu double sama penggunaan rem dan klakson. Nah, yang kedua, untuk ban itu ada sebagian ban yang tidak laik, dalam ini terlihat kawat. Nah, untuk yang ketiga, sistem kemudi berfungsi dengan baik. Karena kami baru menyimpulkan awal, makanya baru ditemukan hasilnya itu antara tabung angin dengan klakson itu jadi satu, jadi mungkin bagian angin rem itu kurang maksimal.
5: Petugas masih akan melakukan pendalaman pada fungsi kendaraan dengan mengecek maksimal bagian kabin dan ruang mesin maupun fungsi lainnya. Sementara, petugas unit Gakum Polresta Cirebon masih menunggu hasil gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan yang merebut tiga nyawa tersebut.
4: Sejumlah mahasiswa menggelar aksi simbolik jahit mulut di kawasan Bundaran Tugu Kujang, Kota Bogor. Mereka mendesak aparat penegak hukum memberikan kejelasan terkait penanganan dugaan gratifikasi dan politik uang pada Pilkada Kota Bogor 2024.
7: Para peserta aksi menyebut perkara tersebut pernah ditangani oleh Unit Tipikor Polresta Bogor Kota dan Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Mereka mempertanyakan status penanganan perkara termasuk apakah penyidikan masih berjalan atau telah dihentikan sesuai ketentuan hukum. Hingga saat ini mereka menilai belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik.
2: Yang ditetapkan oleh pihak aparat penegak hukum, maka dari itu kami di sini, khusus Bang Fahrijal, menegaskan bahwasannya melakukan aksi simbolik menjahit mulut karena sampai hari ini tidak ada satupun APH di Kota Bogor yang berani menindak atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
7: Melalui aksi ini, peserta berharap aparat penegak hukum dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai status penanganan perkara. Mereka menilai transparansi dan kepastian hukum menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dan integritas penyelenggaraan pemilu.
4: Menyusul protes dari para orang tua siswa, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut akhirnya memberikan kebijakan khusus berupa penambahan kuota murid baru untuk SMP Negeri 1 dan 2 Garut Kota tahun ajaran 2026-2027.
8: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi mengatakan, penambahan kuota ini khusus untuk mengakomodir calon murid yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah namun tidak lolos dalam sistem SPMB beberapa waktu lalu. Iwan menegaskan, kebijakan ini hanya berlaku untuk SMPN 1 dan 2 Garut. Untuk sekolah lain yang belum masuk, pihaknya menyarankan agar mendaftar ke sekolah swasta atau negeri lain yang rombolnya masih tersedia.
9: Untuk tahun ini saja, jadi diberikan pengecualian untuk SMP 1 dan 2. Ada berkenaan dengan siswa wanita sekitar yang tidak masuk. Rombolnya jadi 44. Kalau yang belum masuk ke swasta aja. Kalau sekolah lain, dilimpahkan ke sekolah lain yang masih memungkinkan bisa masuk. Sekolah negeri bisa, tapi yang belum masuk. Tapi hari ini udah terlambat tuh. Kalau memang ada SMP yang masih rombolnya belum terpenuhi, mudah-mudahan bisa disalurkan ke sana. Kalau itu sudah penuh, swasta juga tidak kalah bagus dengan negeri.
8: Sebelumnya, puluhan orang tua siswa menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Garut di Jalan Pembangunan Tarogong Kidul Senin 6 Juli lalu. Mereka memprotes dugaan kecurangan SPMB karena anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan 2, kendati berdomisili di sekitar sekolah. Perwakilan orang tua menyebut aksi dilatar belakangi keresahan orang tua yang rumahnya dekat sekolah, tetapi anaknya tidak lolos seleksi. Penambahan kuota ini merupakan hasil negosiasi antara orang tua, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, di tengah pesatnya perkembangan media digital, generasi Z ternyata belum sepenuhnya meninggalkan televisi dan radio. Temuan itu terungkap dalam hasil riset KPID Provinsi Jawa Barat yang dipaparkan dalam kegiatan literasi media bertajuk Beyond Broadcasting, Gen Z Content Trends di Unjani Cimahi akhir pekan lalu. Hasil penelitian terhadap 601 responden Gen Z berusia 15 hingga 24 tahun menunjukkan sebanyak 86,5% masih menonton televisi, sekitar 56% masih mendengarkan radio, sementara hampir seluruh responden aktif menggunakan internet dan media sosial. Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet mengatakan kondisi ini menunjukkan media penyiaran konvensional masih dipercaya masyarakat meski penggunaan media digital terus meningkat.
10: 86,6% masih Gen Z ini menonton televisi. Gen Z tidak meninggalkan radio. Ada 56% Gen Z masih mendengarkan radio. Tapi catatannya 99% Gen Z juga media habitnya itu ke media internet atau media baru. Nah sehingga ketika regulasi ini masih banyak bolong-bolong, itu paling tidak yang kami lakukan mengingatkan kita semua, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Dalam aspek pancagatra, itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan aspek ekologi.
4: Melalui kegiatan literasi media ini, KPID Jawa Barat mengajak masyarakat, khususnya generasi Z, untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media digital. Selain mampu memanfaatkan teknologi sebagai ruang kreativitas, generasi muda juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, serta menjaga etika dalam bermedia. KPID Jawa Barat menilai televisi dan radio tetap memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang kredibel karena menjalankan prinsip jurnalistik dan berada di bawah pengawasan regulasi.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
4: Polisi menangkap dua begal yang beraksi di flyover Kopo, Kecamatan Bojonglowa Kidul, Kota Bandung, Selasa sekira jam 3 dini hari. Korban berinisial D selain kehilangan motor dan benda berharga, juga mengalami luka serius dan berat.
12: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton menjelaskan, peristiwa ini bermula saat korban yang hendak berangkat kerja dan saat melintas di flyover Kopo, korban dipepet oleh kedua tersangka yang sama-sama menggunakan sepeda motor. Setelah korban berhenti, salah satu tersangka langsung menyerang dengan membacok korban hingga mengakibatkan luka di tangan kanannya. Usai melancarkan aksinya, kedua tersangka ini langsung melarikan diri. Menurut AKBP Anton, setelah pihaknya menerima laporan adanya aksi begal, langsung melakukan penyelidikan sehingga tidak membutuhkan waktu lama kedua tersangka berhasil ditangkap.
3: Pada saat itu korban akan berangkat kerja. Ketika melewati TKP, korban dipepet oleh pelaku yang menggunakan juga sepeda motor. Korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka.
4: Tangis haru pecah di Pendopo Kabupaten Cianjur Senin lalu. Seorang pekerja migran Indonesia bernama Ai Juaria, 43 tahun, warga Kecamatan Ciranjang, Cianjur, akhirnya menginjakan kaki kembali ke tanah kelahirannya setelah diduga diberangkatkan secara non-prosedural ke Libya.
13: Ai Juaria kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Cianjur, Dr. Muhammad Wahyu Ferdian. Menurutnya, perjalanan pemulangan ini tidak mudah. Kondisi Libya yang masih dilanda konflik membuat prosesnya butuh koordinasi ekstra. Beruntung sinergi banyak pihak membuat Ai bisa kembali dengan selamat. Wahyu menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, Kementerian Luar Negeri, KBRI Libya, Polres Cianjur, Dinas PPA Provinsi Jawa Barat, hingga Disnaker Trans Kabupaten Cianjur yang bergerak cepat menangani kasus ini.
14: Ini akan kami tindak lanjuti tentunya agar masyarakat yang bekerja di luar negeri ini bisa perlindungan, terutama yang saat ini sedang bekerja di luar dan tertipu.
13: Di balik kepulangan Ai, pemerintah Kabupaten Cianjur menegaskan tidak ingin kejadian ini terulang. Menurutnya, berangkat lewat jalur resmi bukan cuma soal legalitas. Pekerja akan dapat perlindungan lengkap, kepastian kerja, jaminan kesehatan, perlindungan selama bekerja, sampai kompensasi jika terjadi hal tidak diinginkan di negara tujuan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
4: Iya sayang, dadah.
5: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
6: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
4: Delta FM, Hits Terenak. Hit it. This ain't no disco.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung siapkan konsep branding di Bandara Husein Sastra Negara. Penerbangan dari Bandung ke Lampung dan Palembang segera dibuka. Tebang pohon tanpa izin bakal terkena sanksi denda. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Berbagai persiapan menyambut reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara terus dilakukan, dimulai dari rekayasa lalu lintas, peningkatan penerangan jalan, penataan akses keluar masuk bandara, hingga perbaikan infrastruktur penunjang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sejumlah pekerjaan sipil yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah dirampungkan, mulai dari pelapisan ulang jalan, penataan akses masuk dan keluar bandara, hingga area pick up dan drop off kini sudah siap digunakan. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung sedang menyiapkan konsep branding di area terminal keberangkatan maupun kedatangan setelah memperoleh kesempatan dari Injourney.
2: Yang menjadi PR Kota Bandung yang belum selesai adalah PT Angkasa Pura. Hasil pertemuan saya dengan CEO dari Injourney, beliau memberikan ruang kepada Kota Bandung untuk melakukan branding baik di terminal keberangkatan maupun di terminal kedatangan. Itu yang sedang dikerjakan sekarang. Bentar saya belum update karena kita masih mengolah. Sore ini baru saya akan update. Tapi kita akan kasih tahu ramai-ramai. Nah, itu yang penting. Nah, pada saat bersamaan tentunya kita juga ingin tahu seberapa besar sebetulnya komitmen dari para operator atau maskapai penerbangan.
1: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran akses menuju Bandara Husein Sastra Negara. Menurutnya, skema lalu lintas menuju bandara dikembalikan ke jalur normal. Kendaraan yang masuk melalui pintu utama akan menggunakan jalur kiri menuju area parkir. Sedangkan kendaraan yang hanya mengantar penumpang akan diarahkan memutar menuju area drop-off di sisi kiri terminal. Selain pengaturan lalu lintas, di Subkota Bandung juga sudah menyelesaikan peningkatan fasilitas penerangan jalan di sepanjang akses menuju Bandara Husein Sastra Negara, termasuk memperbarui marka jalan.
3: Apa yang kita support, yaitu terkait dengan rambu-rambunya, ya terkait manajemen lalu lintasnya yang sebelumnya tadi satu arah, sekarang sudah kita uji coba manajemen mereka lalu lintasnya jadi dua arah. Jadi seperti biasa masuknya, cuma nanti pada saat drop-off-nya tidak langsung ambil ke kanan, ya, tapi belok kiri dulu, masuk ke parkiran, muter, nanti baru muter lagi, nanti bisa turunnya sebelah kiri. Dari situ kalau drop, dia bisa langsung nanti kembalinya kendaraan itu ke mana? Ke Pajajaran pos 1 atau dia mau balik ke pos 4 yang dekat Nurtanio itu, yang dekat flyover. Kalau mau parkir, ya tinggal masuk, sudah diatur itu untuk parkirnya.
1: Sementara itu, Corporate Communication Strategist Wings Air, Danang Mandala Prihantoro memastikan Lion Group akan menjadi salah satu maskapai yang kembali melayani penerbangan dari Bandara Husein Sastra Negara dengan membuka rute penerbangan Bandung-Bandar Lampung dan Bandung-Palembang. Menurut Danang, dipilihnya kedua rute tersebut mempertimbangkan kebutuhan perjalanan masyarakat untuk mendukung perjalanan wisata, bisnis, pendidikan maupun perjalanan dinas antara Jawa Barat dan Sumatera bagian selatan. Selain itu, pihaknya juga sedang mempersiapkan 8 rute baru dari Bandara Husein Sastra Negara yang masih menunggu proses perizinan dari regulator penerbangan. Kedelapan rute tersebut meliputi tujuan Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Denpasar.
4: Rute yang kami kembangkan di tahap awal, yaitu menuju Lampung dan menuju Palembang, ini berdasarkan studi kelayakan, koneksi atau pergerakan lalu lintas dari dua wilayah dan untuk kepentingan dari semua kalangan pihak ini dapat terwujud dengan baik. Khusus Wings Air, kami mengoperasikan jenis pesawat ATR-72 yang berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi. Nilai lebih dari rute ini melalui Lampung terkoneksi dengan Batam.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memaklumi keinginan warga terkait pemangkasan pohon karena khawatir terdampak kondisi cuaca ekstrim. Namun pihaknya mengatur secara ketat izin pemotongan dan penebangan pohon. Menurut Farhan, aturan tersebut sebagai imbas dari aturan koefisien ruang terbuka hijau dan biru atau RTHB yang dicanangkan Menko Infrastruktur. Oleh karena itu pihaknya memperketat izin pemangkasan dan penebangan pohon. Pemerintah Kota Bandung mengatur bahwa penebangan atau pemangkasan pohon di luar lahan pribadi tidak boleh dilakukan sembarangan dan wajib memiliki izin resmi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung.
2: Banyaknya vegetasi dihitung oleh Menko Infrastruktur sebagai tambahan indeks untuk ruang terbuka hijau. Nah ini penting, itu sebabnya saya pelit potong-potong pohon. Jadi kalau potong pohon koordinasi memang tidak. Saya memaklumi betapa kadang-kadang orang tegangan frustasi. Yuk tanggal gue sudah bisa ke bahayaan itu dia. Apalagi ketakutan 3 April kemarin untuk kita kena badai. Wajar. Tapi bagaimanapun juga kita harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan takut tadi.
1: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Bandung menerima denda Rp100 juta dari 5 pelanggaran penebangan pohon tanpa izin sejak Februari hingga Juli 2026. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan pelanggaran menebang pohon di Kota Bandung tanpa izin bisa dikenakan sanksi mulai 10 hingga 30 juta rupiah. Bambang menduga penebangan pohon dilakukan untuk keperluan akses jalan dan lainnya, namun pihaknya tetap tegas menegakkan aturan yang berlaku. Menurutnya apapun alasannya penebangan pohon tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah, setidaknya kewilayahan setempat.
6: Rata-rata adalah pohon-pohon yang berada di jalan, baik jalan nasional, provinsi, ataupun kota. Barangkali si penebang ini ya mungkin membutuhkan untuk jalan masuk atau bagaimana atau menghalangi akses jalan masuk karena mereka tidak mengerti prosedur. Kadang-kadang justru pada prinsipnya itu lebih banyak di pihak ketiga kan, akhirnya pihak ketiga kan tidak memahami daripada aturan, akhirnya terjadilah pelanggaran. Tapi tetap setiap pelanggaran perda kami tidak ada.
1: Akademi Persib Cimahi menjadi salah satu klub yang mewakili Indonesia untuk berlaga di kompetisi Godia Cup 2026 di Swedia. Saat melepas tim di Gedung Sate, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap Akademi Persib Cimahi kembali menjuarai kompetisi tersebut seperti tahun lalu. Godia Cup merupakan kompetisi sepak bola dunia junior di bawah usia 13 tahun. Pada tahun ini Godia Cup berlangsung 12 hingga 19 Juli 2026. Tim lain yang mewakili Indonesia di ajang tersebut adalah tim putri dari Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
7: Akademi Persib Cimahi yang akan mengikuti turnamen Godia Cup di Swedia. Semoga bisa mempertahankan juara yang tahun lalu diraih oleh Akademi Persib Cimahi. Jadikan semangat di usia yang sangat muda. Turnamen ini diikuti oleh usia 13 tahun ke bawah ya.
8: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada Festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trainer.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: kan. Malu dicas.
1: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
2: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
3: Delta FM Hits Terenak.

enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Day karena Panca Saktiran 2026 bakal hadir pada 19 Juli 2026 di Cubic BSD City Tangerang. Tahun ini pengalaman lari kamu bakal makin spesial. Rute lari Panca Saktiran sudah terverifikasi oleh World Athletics Course Measures bersama AIMS, Association of International Marathons and Distance Races. Jadi setiap kilometer yang kamu tempuh akurat dan personal bestmu tercatat secara resmi. Kamu bisa pilih 3 kategori yang bisa kamu ikuti loh. Ada 5,5 kilo, 10 kilo, dan half marathon. Kurang lebih 5.000 runners dari seluruh Indonesia siap meramaikan event ini. Gak cuma berburu finish line, kamu juga berkesempatan mendapatkan slot ke World Marathon Majors dan memenangkan prize lebih dari 350 juta rupiah. Plus, yuk segera daftar sebelum slotnya habis di www.pancasaktiran.com. Panca Saktiran 2026, The Journey to Going Public Begins.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
2: Delta FM, Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: keseruan mangkal bareng Ilham, eits tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friend, kita mulai dari berita pertama. Sebuah acara unik digelar di Moskow, Rusia, ketika dua robot humanoid bernama Robert dan juga Matilda mengikuti prosesi pernikahan simbolis lengkap dengan pembacaan janji, pertukaran gelang, hingga tamu undangan berupa robot. Upacara yang berlangsung di perpustakaan Pushkin itu mengusung tema futuristis. Janji pernikahan dibuat dengan nuansa teknologi, sementara gelang pernikahan diantarkan oleh anjing robot berkaki empat bernama Dogmatic. Kita beralih ke berita kedua. Studi mengatakan badan yang mudah capek ternyata bisa dipicu rasa dendam yang terpendam, lo good friend. Kalau iya, mungkin yang lebih bikin lelah bukan cuma badan, tapi juga pikiran. Rasa dendam atau sakit hati yang terus dipendam ternyata bisa nguras energi tanpa kita sadari loh. Saat terus mengingat kejadian yang menyakitkan, otak tetap berada dalam mode stres. Akibatnya, tubuh ikut terdampak, jadi gampang capek, susah fokus, sampai mood naik turun, good friend. Dan untuk berita terakhir, layanan mikrotrans Jaklingko yang selama ini gratis berpotensi tidak lagi bebas biaya. DTKJ mengusulkan tarif sebesar Rp2.000 per perjalanan sebagai bagian dari penyederhanaan sistem tarif transportasi umum di Jakarta. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.

0: FM. Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya ampun, apa kabar ya Robun?
3: Alhamdulillah, masih ada ngantuk-ngantuknya dikit. Kita begadang mulai nonton bola ya.
2: Kacau. Gue masih aduh celeng banget nih, parah. Cuman menyenangkan ya hidup akhir-akhir ini. By the way, kemarin gue dari Sarangan. Gue abis apa namanya, naik motor. Seru banget. Lo tau Sarangan gak?
3: Tahu kan. Mane? Zaman dulu main monopoli ada menuju Sarangan gitu. Jawa Timur.
2: Iya, Magetan.
3: Oh gue dulu namanya dempet tuh sama Megadeth, Magetan.
2: Aduh, gila. Kagak dengerin nih omongannya apa nih, gue bingung nih.
3: Ke jaman dulu kayaknya top tuh kalau terus-terusan zaman gue kecil tuh. Megadeth
2: tuh. Keluar gue abis dari Solo, dari Sarangan, naik motor. Ih, seru banget.
3: Di sana dingdong, Nek.
2: Dingin banget. Gue jadi kepikiran, kan pas gue kesana tuh, gue ke Tawangmangu dulu. Gue ke Solo, banyak yang bilang, "Woy bang, ketemu dong, gue orang Solo," gitu kan. Deh, sejarah Tawangmangu. Wah, deket rumah nenek aku, rumah nenek aku, gitu kan. Terus Sarangan, pada, wah, tempat aku kecil jalan-jalan tuh, Tapi maksud gue ngerasa Sobat Delta ini, Good Friends ini, tempat tinggalnya tuh beragam banget. Karena mereka pada, gue di sana, dimana-mana ada, gitu,
3: iya, seru banget. Iya, kan kita berapa kota, gitu.
2: Iya, makanya. Kita kan di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Medan, Makassar, Manado, dan ada lagi ternyata di Sarangan, di Tawangmangu.
3: Yang itu jadi, yang DM lu. Pas saya sini datang mas, aku lagi kumpul keluarga, ikut arisan keluargaku.
2: Gitu. Gak usah ngapain, capek banget. By the way, Jakarta jadi kota terpadat nomor 1 di dunia. Betul. Sekarang udah ngelewatin Tokyo sama Shanghai.
3: Bahkan Bangladesh juga kalah, apa lo?
2: Semuanya kalah. Iya. Semuanya kalah yo, sama Jakarta.
3: Pertahankan ya.
2: Jangan. By the way, makanya gue jadi penasaran deh, gara-gara kemarin kayak gitu kan, Jakarta kota terpadat di dunia. Udah gitu kemarin gue jalan-jalan, orang-orang pada, bang gue orang sana, nenek gue di sana. Gue pengen tahu deh, Good Friends, lu tuh pada asalnya dari kota mana aja sih yang ada yang dengerin?
3: Iya betul, terus kelebihan kota lu tuh apa gitu?
2: Iya, yang menarik bisa dikunjungin di kota lu apa? Kasih tau gue dong, 0811-949-991. Lu kirim voice note ya.
3: Iya, atau nanti bisa komen di TikTok @DeltaFM.
2: Iya, sama request lagu di jam 4, bebas dah, gue akan puterin.
3: Iya.
2: Tapi sekali lagi lu kasih tau gue, lu dari kota mana? Dan juga ada tempat menarik apa yang bisa dikunjungin? Karena kemarin di Sarangan, gue ke Telaga Sarangan. Tempatnya surprisingly bersih, dingin, makanan enak-enak, murah-murah, adem.
3: Temen gue ada yang sampai biru, dia lagi meriang mandi tengah malam di Sarangan.
2: Ada dia kena sarangan jantung tuh kayak gitu ya.
3: Saya mandi pada biru.
2: Makanya kasih tau kita ya Good Friends, lo dari kota mana dan apa yang bisa dikunjungin dari tempat lo tinggal asal lo ya. Langsung aja 0811-949-991 lo kirim ke WhatsApp di voice note ya.
3: Iya, atau lo komen di

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Hits terenak, enak, enak, enak, enak, enak.
1: Tiffany, If Love Is Blind ya. Ini zaman ini hits banget nih. Semua radio memutarkan lagu ini.
0: Iya, yakin gue kalau ini mah mantep banget. Ini kita lagi ngomongin soal Jakarta jadi kota terpadat nomor satu di dunia, ngelewatin Tokyo sama Shanghai.
1: Berapa sih tempat?
0: Kita juga lagi nungguin lo ya. Lo jawab, lo dari kota mana aja dan tempat apa yang bisa dikunjungin dari kota lo.
1: Iya,
0: lo
1: iya.
0: Kirim voice note 0811-949-991 ya. Voice note only.
1: Atau
0: sama
1: komen,
0: request lagunya apa.
1: Atau komen di TikTok juga, @deltafm.
0: Iya, ini ada beberapa yang komen nih tadi. Ada Edwin. Asal gue dari Tangsel sebenarnya, tapi stay di Ubud. Yang harus dikunjungi selain Bali ya lu harus ke Raja Ampat. Iya, cuman mahal, tiketnya mahal. Ada Hendrik Zega asal Bandung, tempat yang dikunjungin banyak banget kalau di Lembang. Iya sih.
1: Iya, betul.
0: Super People. Orang Indo enggak bisa ekspor negara sendiri, Bang. Mahalan tiketnya, belum lagi di scam preman di lokasi. Iya, soalnya kalau misalnya lu ke Raja Ampat, tiketnya lebih mahal daripada lu ke Jepang.
1: Ntar nunggu ada busway yang ke sana deh.
0: Iya, semoga ya. Semoga, maksudnya semoga lu sembuh ya, Bang. Eva Melita Tarigan, hai Ilham, siaran ya, semangat, sehat terus, puterin lagu bebas. Oke. Ari hadir, halo Ari. Sukorini, Kota Madiun, Kak. Yang wajib dikunjungin adalah kawasan PSC, keliling dunia tanpa paspor dan visa. Ini mah kayak yang ada di Cikupa kalau enggak salah tuh.
1: Oh iya, tapi Madiun tuh pecel pincoknya kan yang hits deh.
0: Ada salah satu yang DM gua kemarin.
1: Apa?
0: Lu harus coba, lu harus ke Madiun makan pecel apa gitu namanya, paling enak di dunia. Dari Sarangan ke Madiun enggak terlalu jauh.
1: Oh iya, sama-sama Jawa Timur. Iye, ya.
0: Baru iya. Masuk Jatim. Little Joe Andre, Bang Andre tuh.
1: Oh, halo Bang Andre.
0: Bang Andre Kupang.
1: Bang Andre Kupang dia apa yang
0: punya radio SKFM. Radio
1: SKFM.
0: Ari, gua dari Kota Tangerang, gua pengen ke Pantai Maragunan. Salah, bukan gitu maksudnya.
1: Ah. Gua tonjok muka gua nih.
0: Anggun Yolandari, kemana aja lu Bang? Baru respon hari ini. Kemarin lu ngilang kayak ninja. Gua gak ngilang, gua ada. Tapi gua tuh emang mode introvert gitu loh.
1: Kadang mode salon, ya jadi mode transparan. Kadang lewat teman kita gak kelihatan.
0: Kalau ke Jogja jangan lupa cobain Lava Tour Merapi, lumayan. Ya coba ntar ya. Iya. Malioboro udah kusut katanya.
1: Iya betul.
0: Siapa lagi nih?
1: Bukit Siyum. Oh,
0: kamu udah pernah ke Bukit Siyum belum?
1: Itu di mana sih?
0: Vivi, gak tahu. Nggak ada sinyal, nggak ada teman, cuma ada Bu Dewi di sana. Siapa Bu Dewi? Bu Dewi punya es. Iya kan?
1: Itu Bu Joko dong.
0: Oh iya. Aduh.
1: Bu Joko punya T-Rex. termorex ya.
0: Anggun Yolandari, Bukit Senyum tuh di Tanjung Uban atau di Batam, tempat petik mangga Bang Ilham, petik mangga. Lo bisa ada ini mangga. Iya, ada apa namanya?
1: Di sana perkebunan
0: mangga. Iya. Saya di pagar alam lintang 4 lawang, tapi posisi di Jayapura. Oke. Coba ke Gucci berendam. Wah, Gucci enak banget.
1: Iya, air anget tuh.
0: Air yang... anget, gue pernah ke Gucci. Abis itu kita makan batibul di sana.
1: Iya.
0: Jadi domba di bawah kambing batibul bawah 3 bulan, tadinya balibul.
1: Oh, jadi kalau ke Gucci jangan lupa bawa kopi saset, jadi lu sekalian
0: air
1: panasnya buat ngaduk kopi.
0: Botak mana nih, gak keliatan di kamera, kurang ajar banget Ari.
1: Siapa? Ri, gua maafin lu.

0: Oke, ini Jakarta jadi kawasan perkotaan paling padat di dunia ya, yeah. Good Friends ya. Udah resmi dirilis di tahun 2025 akhir. Laporan terbarunya PBB. Ini adalah persatuan BB nih ya. Di Jakarta penghuninya 41,9 juta.
1: Ini secara perumah ya, 150 orang perumah gitu.
0: Enggak dong. Oh, iya. Menyalip Dhaka, Bangladesh dan juga Tokyo di Bangladesh juga nih. Di, lu ini Tokyo kan di Jepang gitu dong.
1: Tokyo di Jepang gitu. Tokyo tuh banyak di ruko-ruko.
0: Toko.
1: Oh iya.
0: Ini pacar Cici,
1: Koko.
0: Iya.
1: Abangnya dong.
0: Oh iya. Pacarnya dong. Jadi kalau Bangladesh tuh ada 36,6 juta penduduk, Tokyo, Jepang 33,4. Kita Jakarta nih 41,9 udah jauh banget. Dan Asia memang mendominasi mega kota yang ada di dunia.
1: Kenapa, maksud gue, kenapa bisa padat begitu penduduknya ya?
0: Karena banyak orang.
1: Iya, maksud gue apa yang mereka...
0: Karena semua orang tuh, kalau dulu kan American Dreams, iya. Sekarang tuh Jakartan Dreams. Jadi semua orang merasa kalau lu ke Jakarta, lu bakalan banyak duit, lu bakalan kaya, lu bakalan sukses hidup lu. Padahal tidak seindah itu kisana.
1: Ya ampun, lu ngerasain deh di sini.
0: Jadi kota-kota terbesar di dunia ya, terpadat di dunia, itu didominasi sama Asia memang. Ada Seoul, ada Kolkata, iya. Ada Manila, ada Guangzhou, ada Shanghai, New Delhi, Tokyo, Dhaka, dan Jakarta. Satu-satunya yang di luar itu cuman Kairo, Mesir. Tapi yang udah, ini gue yang disebutin hampir semua kan gue udah nih.
1: Iya.
0: Salah satu yang paling gak enak tuh menurut gue Manila di Filipina tuh juga gak enak. Emang itu kenapa? Parah. Lo kalau di Jakarta nih ya, macet berapa sih 2 jam?
1: Iya.
0: Di sana bisa 24 jam bang.
1: Hah?
0: Gue pernah naik Uber di sana.
1: Iya.
0: Orangnya tuh marah mulu, bete kan ke gua, kayak ketus gitu jawabnya. Yeah. Gua tanya, lu kenapa sih? Gua bilang gitu kan. Lu orang Filipin gak mau ngomong Filipin, ngomong Tagalog, lu ngomong bahasa Inggris mulu. Gua bilang, gua dari Indonesia. Gua bilang, gua dari Jakarta. Oh maaf. Karena muka kita kan sama.
1: Iya, sama Asia.
0: Terus dia bilang, anak-anak muda sekarang itu di sana lebih suka pakai bahasa Inggris daripada bahasa Tagalog. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, karena dia udah 2 hari apa 3 hari enggak pulang karena terlalu macet. Jadi dia enggak pulang.
1: Yeah. Istilahnya orang di Filipina udah mulai kayak jaksel-jakselan gitu ya.
0: Itu dia. Makanya dan salah satunya yang mau gua highlight adalah terlalu macet di sana. Jadi Jakarta macetnya enggak ada apa-apanya sama Filipina. Udahlah, enggak ada apa-apanya.
1: Mungkin
0: sama
1: di Filipina waktu ada orang hajatan di tengah jalan, Bang Arte.
0: Lagu aja ya. Oke. Terima kasih
1: untuk ikutannya ya. Ada Anggun Yolandari, Bang Ilham request lagu enggak usah diputerin lah. Lah ngapain?
0: Request enggak usah puterin lagu, dengerin Bang Ilham sama Bang Deni ngobrol asik banget. Aja. Anggun, ini abis ini gua akan puterin lagunya spesial buat lu Anggun.
1: Iya. Takbiran. Enggak jangan dong.
0: Enggak. Nih. Gue kasih Keisha Lefronka, judulnya Tak Ingin Usai. Karena lu bilang gak pengen usai kan. Obrolannya jangan sampai selesai.
1: Iya,
0: bahkan gak usah diputerin lagu. Anggun, I love you.
1: Spesial kita sampai jam 12 malam kan.
0: Anggun, I love you. Anggun, I love you.
1: Lagu.
0: Di sini petanya di tengah-tengah Jayapura dulu. Oke. Ini tadi ngomongin petik mangga. Bisa petik mangga di Batam katanya. Oke, langsung ini dia Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai. Spesial buat Anggun yang udah bikin kita happy nih. Ya udah, gitu aja.
1: Ari nggak dikasih cium juga?
0: Nggak, dia nggak jawab pertanyaan kita.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM, Mr. Enak.
1: Iya. Yang komen udah banyak banget nih di TikTok.
0: Yang komen
1: di WhatsApp sekarang coba kita bacain.
0: TikTok aja lah. Bentar ya, bentar. Ini gue tadi cari. Oke. Oke. Major Lazer, Lean On. Nova udah beberapa hari nggak live nih. Iya, kemarin tuh mau live, cuman apa namanya? Ada telalat gue di sini. Jadi gue kayak jangan live deh, ada telalat nih gitu.
1: Pas merem dia nggak ngeliat apa-apa katanya. Nggak usah live deh, gue nggak ngeliat apa-apa nih. Lu ngapain? Merem gue katanya.
0: Kita mau bacain ada berita nih, katanya di Rusia lagi udah menggelar pernikahan robot humanoid pertama di Indonesia.
1: Iya,
0: dua robot namanya Robert sama Matilda, ada proses pernikahan simbolis, lu bayangin. Robot aja, Robert sama Matilda. Cowok sama cewek, robot.
1: Kok iya kamu kan? Belum punya pasangan, good friend?
0: Aduh. Lengkap dengan janji pernikahannya juga. Ada gelang yang jadi kayak semacam mas kawin diantar sama anjing. Anjingnya robot juga. Ini digelar di perpustakaan Pushkin. Dan robotnya pernah tampil juga di forum internasional. Dan ini cuma simbolis ya, good friends ya. Ini cuma simbolis, bukan pernikahan resmi, nggak ada status hukumnya.
1: Iya.
0: Cuman demonstrasi teknologi aja untuk pamer kemampuan robot humanoid.
1: Menarik pengunjung aja gitu kan.
0: Malam pertamanya beruntang. Nggak takut tuh beruntang.
1: Itu yang satu mukul. Itu yang satu dia yang nyender. Lobet.
0: Yang itu ngek berebet.
1: Ada yang putus kabelnya.
0: Aneh-aneh aja lagian. Ada Vivi, siapa tahu mau kesana. Enak sering artis syuting daerah air terjun. Nggak, Vivi masih belum jelas nih menurut orang mana.
1: Dia tadi dia di mana tadi baru nikah sama orang Lubuk Jambi.
0: Oh, gitu. Di kota tinggalnya di Bukit Senyum, di Koto Lubuk Jambi. Oh, dia di Bukit Senyum itu di Lubuk Jambi.
1: Oh iya, Sumatera.
0: Iya, Shiva. Keti, bener banget, tahun lalu aku kesana pun cakep banget, Rindang. Oh, dia abis ke Jawatan. Jawatan itu punya KAI, dibudidayain buat bikin rel kereta. Oh, kayunya buat rel kereta. Pantesan, itu kayu ya? Lu sundul bisa bocor pala lu.
1: Kenapa dinamain Jawatan? Karena zaman dulu kan PT KAI belum nama itu, jadi PJKAI gitu, perusahaan Jawatan. Gitu.
0: Oke. Namanya di Jawatan ada hutan terem besi. Di mana itu tadi gue bilang? Di Banyuwangi, di Ijen. Pohon-pohonnya luar biasa katanya. Nova udah beberapa hari gak live nih, sekarang nih. Tadi kan gue bilang ada tai lalat di sini.
1: Terus siapa yang di Bekasi? Bekasi ada tempat menarik yang bisa dikunjungi, yaitu Bantar Gebang.
0: Bantar Gebang masih Jakarta Timur kan?
1: Oh, Jakarta Timur apa?
0: Iya. Pokoknya nih, jangan kemana-mana ya, sampai jam 8 malam. Ini kita punya tangga, ajari aku rahasiamu.

0: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
1: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
2: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
3: Iya.
2: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
3: Mak lu kaku.
2: Susah kayak gitu.
3: Mak lu gue pengen nyetrum.
2: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
3: Mak lu bunyi belentang.
2: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
3: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lobet.
2: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
3: No, lagi nyenderan di samping colokan.
2: Malu dicas.
1: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
4: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
5: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend berita pertama. Di China, muncul tren pengangguran muda menyewa kantor palsu agar tetap terlihat tetap bekerja. Dengan biaya sekitar 30-50 yuan atau sekitar 65.000-113.000 per hari. Mereka mendapat meja, wifi dan juga makan siang. Tren ini banyak ditemukan di kota besar seperti Beijing dan juga Shanghai. Selain menjaga rutinitas, ruang ini dimanfaatkan untuk menghindari tekanan keluarga serta mencari pekerjaan secara online. Dan untuk berita kedua, bernyanyi bukan cuma menghibur Good Friend, tapi juga bisa memberikan efek positif jangka panjang buat tubuh kita. Ketika bernyanyi, kita harus mengatur napas dengan baik, menjaga postur dan menggunakan diafragma supaya suara tetap stabil. Cara bernapas ini membuat paru-paru bekerja lebih aktif dibanding saat berbicara biasa. Dan untuk berita terakhir Good Friend, slow jogging tengah menjadi alternatif kebugaran untuk segala kalangan usia di Korea Selatan loh. Berbeda dengan lari pada umumnya, metode ini dilakukan dengan langkah-langkah pendek dan juga cepat, sekitar 180 langkah per menit. Tetapi dengan kecepatan yang sangat santai sehingga pelakunya tetap bisa mengobrol tanpa kehabisan napas. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo.
1: Juga buat yang di Sarangan, yang di Temanggung.
0: Wah, kemarin gue gak ke Temanggung, gue ke Tawangmangu namanya.
1: Oh, Tawangmangu.
0: Sarangan, Tawangmangu. Halo, halo, halo. Jam 5 seperti biasa bakalan ada MBI World Cup.
1: Yeay, itu yang boin orangnya seru-seru banget itu. Mereka kayaknya atlet catur dah.
0: Satu orang Argentina, satu orang Perancis.
1: Ais.
0: Komong Zafa, Zafa Biang?
1: Komong Talibu.
0: Komong Taliban. Serem banget.
1: Ibun Cuai, soal nomor 2 sekarang.
0: Aduh,
1: gue inget banget yang SMA tuh.
0: Oke, Sobat Delta, abis ini kita bakalan update dari Piala Dunia pertandingan semalam ya, dan nanti malam kita akan ngasih prediksinya.
1: Seru banget, itu dua negara itu sama-sama ngejar bola semua, semangat banget gila. Mereka.
0: Dan dua-duan ini sama-sama pengen menang. Gue maksud gue gini ya, kita di dunia ini hidup tuh harus saling memaafkan, harus kita keporong ngalah.
1: Mereka tahu nggak sih kalau hidup tuh harus ada plus dan negatif.
0: Nah
1: gitu.
0: itu.
1: Bisa nggak sih nggak usah berebutan, damai aja gitu.
0: Udah gitu ternyata nih ya, ada lagi kita bakalan bahas studi badan yang gampang capek bisa dipicu karena suka nyimpen dendam.
1: Oh, penyakit hati.
0: Iya.
1: Itu biasa diinam sama security tuh.
0: Kenapa?
1: Break, penyakit hati. Wah, rusak nih.
0: Apaan tuh?
1: Penyakit hati.
0: Ya Allah, gila. Wah, gila. Lagi lari, dingin remen dadak. Abis ini ya.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, selamat datang di World Cup Update bersama MBI.
1: Yeay, ale, ale, ale, ale.
0: Oleh dong. Jadi pertandingan semalam, Spanyol memastikan tiket ke final Piala Dunia mengalahkan Perancis 2-0 di AT&T Stadium.
1: Mbappe kelihatan sedih tuh dia.
0: Harusnya dia kan happy ya. Masa semifinal kan udah prestasi yang oke.
1: Dia pas di ruang ganti nendang-nendang itu.
0: Nendang-nendang pala pelatihnya.
1: Muka sendiri. Jadi kayak balas gitu. Keren mau balas.
0: Ini parah banget sih. Maksud gue kayak pertandingannya super seru. Kalau misalnya Spanyol besok lawan siapapun yang masuk final.
1: Iya.
0: Kayak gitu mainnya bisa-bisa juara dunia loh Spanyol.
1: Dia kalau nggak besok kayak kemungkinan besar. Kalau dilihat dari statistiknya ya. Permainan di lapangan maupun permainan di luar lapangan.
0: Kemungkinan sih Argentina menang.
1: Lawan Argentina kalau enggak sama agen minyak.
0: Oke, lanjut aja ya.
1: Lanjut dah.
0: Gol kemenangan La Roja dicetak lewat penalti Michael Obirzabal dan juga ada Pedro Pororo di babak kedua.
1: Ini merek minuman semua nih.
0: Pedro Poro, Bang.
1: Oh.
0: Perancis akhirnya tersingkir gara-gara dia sampai akhir dia nggak bisa balas gitu.
1: Setelah pertandingan pada ngeluh dia, kayaknya main dukun dah nih Spanyol. Boleh tendang keras banget itu ya.
0: Tapi pertandingan seru banget sih ya. Nih buat gue salah satu final kepagian juga. Cuman ya kita lihat aja nanti gimana, karena ntar jam 2 pagi Argentina bakal ngelawan Inggris. Kira-kira siapa? Soalnya kemarin permainan Inggris waktu lawan Norwegia itu juga bagus banget.
1: Tuh. Itu juga keren pertandingan tuh.
0: Iya, makanya nih kalau misalnya Inggris maju nih, ini bakal jadi All European Final walaupun Inggris udah exit ya, Brexit ya. Cuman tetap aja bakalan ya serulah gitu, tapi dua-duanya sih Spanyol Argentina bakalan seru, Spanyol Inggris bakalan seru. Tapi yang kita berharap nggak ada lagi hal-hal yang non teknis di luar lapangan lah, mudah-mudahan nanti bakalan tersaji secara
1: sportif. Jadi nggak ada main mata ya, apalagi mata elang gitu kan.
0: Aduh, apalagi main jangan lupa diedit.
1: Iya dong.
0: Ay. Ini bakalan ada final di 19 Juli, akan ada nobar di Amerika. Gua sih kayaknya enggak ya. Waktunya terlalu mepet.
1: Oh iya betul. Oh
0: lu tau gak tiket final tuh harganya miliaran.
1: Oh, gue belum ngurus pizza juga. Waktu itu gue pesen
0: belum ngurus pizza.
1: Ya iya, yang diantar yang rasa itu ayam ada nanasnya.
0: Mana ada pizza rasa ayam. Oke lah Sobat Delta, itu dia Good Friends ya, yang akan jadi update dari Piala Dunia. Nanti kita kembali lagi.
2: Update Piala Dunia bersama Mangkal bareng Ilham.

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Delta FM, hits terenak.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di ya. Delta FM.
1: Kita sedang berapi-apinya nih kita. Sedang berapi-api.
0: Kenapa emang?
1: Ya semangat gara-gara nonton bola itu. Enggak sia-sia berdagang sampai pagi.
0: Wah, begadang sampai pagi.
1: Oh iya.
0: Begadang jangan begadang.
1: Kalau tiada kopinya. Kalau
0: tiada
1: anjay.
0: Lupa dedit ya.
1: Iya, aduh banyak banget lagi.
0: Ada studi nih ya, good friends, yang bilang kalau kita gampang capek, ternyata bisa dipicu salah satunya karena kita nyimpen dendam.
1: Iya, penyakit hati itu.
0: Iya, jadi kalau misalnya lu nyimpen dendam terlalu banyak, itu bisa bikin capek karena kan kita mesti bersihin dari debu-debu.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kalau misalnya kita ngerakitnya salah.
1: Oh, emang dirakit ya?
0: Gundam!
1: Oh,
0: Lu tua, lu gak tau Gundam?
1: Gue taunya Gundu. Balik lagi.
0: Kalau misalnya lo mikir sering capek itu aktivitas biasa, ternyata tidak. Ternyata capek itu salah satu yang bikin capek banget.

0: sehat adalah pikiran.
1: Betul.
0: Pikiran bisa bikin capek fisik.
1: Pikiran lu kemana-mana jadinya apa?
0: Iya.
1: Memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu.
0: Nah, lagi makan mikirin maraton, lagi kerja mikirin maraton, lagi mandi mikirin maraton. Capek lama-lama kita.
1: Iya, lagi makan mikirin benerin plafon rumah.
0: Nah, gitu. Kan dendam itu ternyata bisa nguras energi banget. Karena sakit hati kalau diinget-inget terus itu bisa bikin otak kita ada di kondisi stres.
1: Iya, negatif.
0: Kalau otaknya stres terus-terusan, tubuh kita jadi lelah walaupun kita enggak ngapa-ngapain.
1: Iya.
0: Sulit berkontrasepsi. Sulit berkonsentrasi.
1: Lu mau ngapain?
0: Dan juga suasana hati lebih kalau mood swing.
1: Iya, jadi enggak bagus lah gitu pembawaannya kan.
0: Iya, makanya yang harus dilakukan adalah kita tuh memaafkan
1: orang lain.
0: Iya, memaafkan itu bermanfaat buat diri kita juga. Lu maafin orang lain itu bukan buat orang lain,
1: sesungguhnya
0: itu buat elu.
1: Ada di Al-Qur'an tuh Ali Imran ayat 134.
0: Itu tentang itu tuh.
1: Iya.
0: Memaafkan untuk diri
1: sarro iwadoro wal kaziminal goizo wal afina aninas.
0: Masyaallah.
1: Ya gitulah.
0: Ya, itu dia benar. Tapi bukan berarti kita membenarkan orang-orang yang salah sama kita ya. Tetap aja kalau emang dia salah ya kita bilang salah, cuman jangan nyimpen dendam dalam hati dan maafin kan. Ya apa ya, bukan suatu hal yang bisa kita paksain, bisa kita buat-buat. Orang punya prosesnya sendiri. Dalam ketika lu bikin, ada orang bikin salah, maafin, pasti kan ada jangka waktunya, ada apanya. Nikmatin aja tapi jangan lama-lama, nanti fisik lu juga kena.
1: Bisa jadi lu muhasabah, kenapa dia begitu sama gua, jangan-jangan ada yang salah di gua juga.
0: Itu dia bisa jadi.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Mungkin kita tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan. Mestinya ini menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Yang kedua, orang juga akan enggan menjadi guru ketika tingkat kesejahteraannya tidak diperhatikan. Maka poin mengenai pasal terkait dengan hak guru untuk mendapatkan gaji yang layak dan jaminan sosial itu menjadi poin penting yang harus dilaksanakan.
3: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Badan Legislasi DPR RI mendalami potensi pemanfaatan teknologi blockchain dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Blockchain Indonesia dan CEO Baliola, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan mengatakan, Balik ingin memperoleh pandangan mengenai peluang, risiko, dan batasan implementasi blockchain dalam menjamin integritas, autentikasi, serta audit trail data pemerintah.
4: Televisi Radio Parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
0: Delta FM, hits terenak.

0: dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friend, kita mulai dari berita pertama. Sebuah acara unik digelar di Moskow, Rusia, ketika dua robot humanoid bernama Robert dan juga Matilda mengikuti prosesi pernikahan simbolis lengkap dengan pembacaan janji, pertukaran gelang, hingga tamu undangan berupa robot. Upacara yang berlangsung di perpustakaan Pushkin itu mengusung tema futuristis. Janji pernikahan dibuat dengan nuansa teknologi, sementara gelang pernikahan diantarkan oleh anjing robot berkaki empat bernama Dogmatic. Kita beralih ke berita kedua. Studi mengatakan badan yang mudah capek ternyata bisa dipicu rasa dendam yang terpendam, lo good friend. Kalau iya, mungkin yang lebih bikin lelah bukan cuma badan, tapi juga pikiran. Rasa dendam atau sakit hati yang terus dipendam ternyata bisa nguras energi tanpa kita sadari loh. Saat terus mengingat kejadian yang menyakitkan, otak tetap berada dalam mode stres. Akibatnya, tubuh ikut terdampak, jadi gampang capek, susah fokus, sampai mood naik turun, good friend. Dan untuk berita terakhir, layanan mikrotrans Jaklingko yang selama ini gratis berpotensi tidak lagi bebas biaya. DTKJ mengusulkan tarif sebesar Rp2.000 per perjalanan sebagai bagian dari penyederhanaan sistem tarif transportasi umum di Jakarta. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
3: Aku Dere.

0: Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan, Makassar, Manado, Good Friends, alo.
1: Dan juga buat yang di surga sana, semoga pada bahagia semua.
0: Gila, gue takut banget. Maksudnya itu emang hal yang bagus, tapi lu gak usah buru-buru sana. Tenangnya dulu.
1: Iya.
0: Ini di Cina lagi ada tren.
1: Apa?
0: Nyewa kantor buat pura-pura kerja. Gara-gara orang-orang tuh malu jadi pengangguran.
1: Jadi dia ngebohongin orang-orang di sekitar dia.
0: Dan gitu ngebohongin ya dirinya sendiri. Itu dia.
1: Itu capek, itu juga capek.
0: Iya sama. Tapi kalau buat lu nih Good Friends, lu sekarang lu suka gak sih sama kerjaan lu? Kalau gue suka banget lagi. Penyiar tuh salah satu passion gue banget.
1: Iya.
0: Jadi gue jadi apapun, gue pengennya gue tetap siaran.
1: Iya, dan gue meskipun udah gak di radio nanti, gue tetap jadi penyiar. Jadi kalau ada pengumuman apa, gue ke masjid, musola gue nyalain ampli toa.
0: Tapi kalau misalnya di masjid gitu, lu misalnya dia meninggal nih, lu kayak hai selamat pagi,
1: gimana apa style-nya beda. Oke, selamat pagi semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ada berita duka cita nih,
0: mantap ini,
1: ada tolong dipasang kupingnya baik-baik.
0: Tapi lu suka sama pekerjaan lu sekarang nggak?
1: Insya Allah kalau gue suka.
0: Lu suka, gue juga suka banget.
1: Karena passion gue.
0: Iya.
1: Passion ya bukan fashion.
0: Aduh. Abis ini ya kita bakalan bahas, lo jangan lupa langsung aja kirim voice note 0811 949 991
1: atau ke TikTok @deltafm.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham ngomongin soal tren kantor palsu yang lagi banyak banget di Cina gara-gara orang.
1: Iya.
0: Itu manggur, malu dia karena menganggur.
1: Nganggur, iya.
0: Ada fenomena ini nih, mereka lebih milih nyewa kantor palsu. Si anak-anak muda di sana tarifnya juga murah ternyata. Per hari cuma 65.000 sampai 113.000 rupiah. Iya.
1: Katanya sih di sono tuh dapat meja, dapat wifi juga.
0: Dapat makan siang juga. Mm. Makan siangnya steak wagyu 3 kilo setengah.
1: Yang harganya 3 juta.
0: Lu bisa dekah. Ini di kota-kota besar di Beijing, di Shanghai, kan tingkat persaingan tuh gila-gilaan lagi kayak gitu. Tapi sekarang, tapi gini, emang di luar negeri kan tingkat persaingan buat kerja tuh gila-gilaan banget ya untuk kerja.
1: Di sini aja sama.
0: Iya, kayak misalnya nih di Singapura. Ada fenomena di mana gini. Lu kan butuh pekerja, gue kerja deh 3 bulan gak usah digaji. Tapi kalau gue bagus, lu hire gue ya. Gitu, 3 bulan gak usah digaji.
1: Jadi gambling di awal.
0: Iya, tapi kan buat si pekerja menunjukkan dia atas kerjanya bagus. Tapi buat yang mau nge-hire, dia jadinya gak gambling, malahan dia jadi firm gitu.
1: Iya, gue yakin nih gue ambil nih.
0: Nah,
1: dia udah perform, ngasih tuh performanya kan.
0: Buat sebagian orang kan ruangan kerja emang bisa ngebantu kita. Biar kita kayak punya rutinitas, kita datang, kita jadi, ada kegiatan.
1: Jadi tiap hari ada, wah keluar, masuk, pulang, pergi gitu.
0: Betul, itu bisa ngehindarin kita dari, misalnya lingkungan kan ngomongin, ih si nganggur, gini. Nah dia berangkat kerja tuh.
1: Iya.
0: Dan di sana, di kantor itu, dia bukan kerja, tapi ngelamar kerja. Dia ikutan, kalau sekarang kan rata-rata kalau interview apa banyak, udah banyak yang online kan.
1: Iya betul.
0: Itu emang sekarang gila ya dunia kerja tuh. Orang bakal susah banget cari kerja. Tapi kemarin gue baca di threads ada ada utas gitu ya, sama ada videonya. UMKM sekarang tuh lagi susah orang nyari kerja. Karena lu dateng nih 2 minggu lu pergi lah, kabur lu, gak cocok lah apalah kayak gitu-gitu. Makanya gue juga bingung juga. Orang susah nyari kerja, tapi kita nyari pekerja juga susahnya setengah mati.
1: Iya, karena udah lowongan pekerjaan susah. Tapi kita mencari pekerja.
0: Karyawan juga susah.
1: Karyawan yang ada syaratnya juga kantornya gitu.
0: Oh iya,
1: dapat ini dapat itu.
0: Iya, sekarang kan enggak mungkin lu punya usaha nih. Terus lu nyari karyawan enggak ada persyaratan atau persyaratannya minimalis kan enggak mungkin. Karena sebagai pebisnis pasti mikirnya, ya gua mau karyawan gua sebagus mungkin, gua bayar lu 5 juta. Ya gua kalau perlu dapatnya 100 juta itu.
1: Iya, gitu. Maunya tapi
0: mindset bisnis.
1: Tapi yang mencari pekerjaan juga begitu sama. Pengennya dapat yang gede banyak, juga ya, gitu.
0: Pusing juga kalau kayak gitu. Kalau belum punya pengalaman, udahlah. Lu yang penting belajar dulu. Tapi kalau udah punya pengalaman, lu ngasih value diri lu tinggi, gak masalah. Iya. Tapi kalau lu belum punya apa-apa, ngasih value diri lu terlalu tinggi, nah itu namanya gak tau diri.
1: Gimana mau bergening kalau lu gak ada nunjukin kualitas lu kan?

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Trena.

0: Balik lagi di ada tiga.
1: Yeay, aku ikut.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Gila nih, mantep banget nih gue liat-liat. Tapi lo gemukan gue liat-liat deh.
1: Alhamdulillah gue naik 3 gram.
0: Wah, gila. Pengedar ya anda ya? Eh.
1: Wah, ini yang kita bahas nasihat banget buat lo nih.
0: Salah. Eh.
1: Apa?
0: Kita mau ngomongin lagi nih, ada tiga nih. Ini harus dibahas karena lu butuh nih konselingnya. Ada tiga kelainan seksual yang bisa terjadi. Gitu.
1: Iya.
0: Ya, nomor tiga adalah eksibisionisme.
1: Eksibisionis dong.
0: Iya betul. Berarti lu udah baca eksibisionis.
1: Nama tengah gua.
0: Wow, Denny.
1: Denny Virgonian eksibisionis.
0: Wah, itu di belakang dong. Di belakang. Eksibisionis adalah orang yang punya kelainan seksual. Dia sering memperlihatkan kelaminnya ke orang-orang lain. Jadi, bentar deh, apa? Lihat nih, lihat. Serem banget ya.
1: Gini, pas udah penuh, dia naik lift terakhir, dikeluarin dari dijepit gitu.
0: Udah gitu naik MRT lagi, kayak yang lain lagi kepanasan, gitu, dia adem, enak.
1: Kayak kereta Jepang itu.
0: Iya.
1: Kok gak bisa ditutup, pintu-pintu, ya jalan-jalan. Itu kan petugasnya keliling-keliling, orang dorong-dorong.
0: Iya.
1: Ini masih gak nutup-nutup juga apa sih?
0: Ada yang nyempil.
1: Gak ada yang nahan di situ.
0: Aduh. Jadi hal ini sering dilakukan sang pelaku untuk mendapatkan kepuasan seksual waktu korban terlihat kaget karena si perilaku orang itu.
1: Padahal kaget gini. Wow, kecil.
0: Wow. Ya orang kan sering tahu kita lihat di KRL.
1: Iya.
0: Ada yang melakukan masturbasi gitu ya.
1: Iya.
0: Atau di mana-mana deh waktu itu pernah di KRL yang orang kayak pakai pakaian Jepang-Jepangan gitu. Pakai jas dokter-dokteran tapi palsu, terus bawa tas, rambutnya aneh, itu tuh sering tuh kayak gitu dulu. Sekarang udah ditangkap, alhamdulillah, mantap KRL. Udah gitu selain itu juga bisa dilakukan dengan mempertontonkan bagian tubuhnya di tempat-tempat umum.
1: Iya.
0: Di tol lagi pada ngebut-ngebut, tiba-tiba buka celana nih di tengah-tengah. We gitu.
1: Itu Uksia sama Ukraina lagi tarung nih di tengah-tengah.
0: Lihat nih. Der. Ih, serem banget.

0: eksibisionis ya.
1: Oh iya, itu
0: dari
1: itu,
0: kata exhibition kali ya.
1: Iya iya kan,
0: pameran,
1: memamerkan ya. Itu oke, anggaplah itu tadi nomor satu gue ya. Ini nomor dua lu nih kayaknya.
0: Apa tuh?
1: Nekrofilia.
0: Eh, serem banget. Ini penyimpangan seksual yang membuat pengidapnya menikmati berhubungan intim dengan mayat.
1: Oh.
0: Astagfirullahaladzim. Penyimpangan seksual ini merupakan salah satu jenis parafilia, yaitu perilaku seks abnormal yang ditandai dengan munculnya fantasi seksual terhadap yang tidak lazim. Salah satunya adalah mayat.
1: Ngeri banget ya, sampai sebegitunya.
0: Iya, maksudnya aneh-aneh.
1: Tapi ada sih yang lihat berita gitu, bahkan di kisah riwayat Islam ada juga dulu yang dia meniduri mayat gitu.
0: Oh iya?
1: Iya ada.
0: Ya ampun.
1: Ada riwayat pernah dengar gua gitu.
0: Semoga kita terhindar dari
1: hal
0: kayak gini ya. Oke lah, nanti kita balik lagi.
2: Ada tiga.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham. Cuma di Delta FM Hits Terenak.
2: Ada tiga.
0: Baik, lagi dari tiga, kita masih ngomongin soal penyimpangan seksual yang mungkin terjadi ya. Tadi eksibisionis, nomor dua nekrofilia, nah lu nomor tiga nih, pas.
1: Iya nih, ikut. Oh, iya. Gua udah.
0: Semua satu-satu ya. Bestiality.
1: Wow.
0: Penyimpangan seksual memiliki hasrat seksual terhadap hewan.
1: Wah.
0: Bisa seperti gorila ya. Atau singa hutan. Gimana ya?
1: Lu mau gak lu dilus-lus sama cita?
0: Gak usah gini, lu punya bestiality nih.
1: Iya.
0: Tapi lu cuman istilahnya kayak berhasrat terhadap beruang gitu misalnya. Kan lu gak bisa lu gapai, terus gimana? Atau singa deh. Atau mungkin yang bisa lo gapai, misalnya ulat bulu, lo juga susah ya?
1: Tiap malam kalau ngeliat nyamuk, nging, langsung hasratnya tinggi.
0: Gitu, seperti orang utan, kuda, kambing, dan sapi. Waktu itu pernah ada laporan dari Vice kalau nggak salah ya. Ada sebuah tempat di Amerika Latin, kalau nggak salah Amerika Selatan, itu di sana tuh sangat lazim lo berhubungan seks dengan keledai.
1: Iya,
0: bahkan
1: iya.
0: Satu orang punya satu pacar keledai gitu.
1: Bahkan di film-film porno tuh ada kan yang begitu.
0: Yang cewek sama kuda akhirnya meninggal.
1: Iya,
0: kan
1: iya.
0: Ada tuh waktu itu. Loh, kuda gede banget, segede betis gua.
1: Udah gede panjang gitu.
0: Iya, makanya.
1: Bahkan bisa dari Tol Semanggi
0: sampai Jawa Timur.
1: Sampai Banyuwangi.
0: Jauh bener. Jadi bestiality ini dapat dikatakan gangguan kesehatan karena sangat tidak wajar. Jika seseorang yang mempunyai kesehatan mental yang baik, kita mau berhubungan seks dengan hewan gitu kan yang gak wajar. Dulu ada yang merkosa kucing, merkosa ayam, iya, di Indonesia kan.
1: Tapi kayaknya ibun belum masuk. Ibun lebih kalau ngeliat mobil, hasrat seksualnya tinggi dia.
0: Menelpot disikat. Aduh, pas lagi gegas-gegas lagi.
1: Dia kalau ada truk lewat yang berat-berat, jalannya lambat gitu, tanjakan, langsung... Gerah dia keringetan.
2: Ada tiga.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, mak lu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Mak lu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Delta FM Hits Terenak.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friend, berita pertama. Di China, muncul tren pengangguran muda menyewa kantor palsu agar tetap terlihat tetap bekerja dengan biaya sekitar 30-50 yuan atau sekitar 65.000-113.000 per hari. Mereka mendapat meja, wifi, dan juga makan siang. Tren ini banyak ditemukan di kota besar seperti Beijing dan juga Shanghai. Selain menjaga rutinitas, ruang ini dimanfaatkan untuk menghindari tekanan keluarga serta mencari pekerjaan secara online. Dan untuk berita kedua, bernyanyi bukan cuma menghibur good friend, tapi juga bisa memberikan efek positif jangka panjang buat tubuh kita. Ketika bernyanyi, kita harus mengatur napas dengan baik, menjaga postur, dan menggunakan diafragma supaya suara tetap stabil. Cara bernapas ini membuat paru-paru bekerja lebih aktif dibanding saat berbicara biasa. Dan untuk berita terakhir, good friend, slow jogging tengah menjadi alternatif kebugaran untuk segala kalangan usia di Korea Selatan loh. Berbeda dengan lari pada umumnya, metode ini dilakukan dengan langkah-langkah pendek dan juga cepat, sekitar 180 langkah per menit. Tetapi dengan kecepatan yang sangat santai, sehingga pelakunya tetap bisa mengobrol tanpa kehabisan napas. Sekian MBI dalam berita bersama gue, Max Vito.

Masih di Pangkal bareng Ilham Good Friends ya. Ini kan katanya di Indonesia itu minat bacanya itu salah satu yang paling rendah. Tapi ternyata kita lihat nih ya, kita lihat di berbagai negara, ternyata Indonesia pajak bukunya tinggi banget. 12%. Padahal di banyak negara pajak buku itu nol. Malaysia, Inggris, India, kalau nggak salah Brunei, dan banyak negara di dunia ini pajak buku tuh nol. Tapi di Indonesia pajak bukunya 12%. Gimana caranya lu mau mengakses buku kalau misalnya bukunya mahal, pajaknya aja 12%. Makanya membuat Indonesia kembali jadi perbincangan gara-gara literasinya sangat rendah, Good Friends. Gitu. Ini produser nulisnya Sobat Delta. Dasar. Ini masih dalam perdebatan ya. Publik ngebahas lagi dampak penerapan PPN 12% terhadap berbagai barang termasuk buku. Harusnya sih ya, kalau misalnya murid literasinya naik, udah buku mah kagak usah dipajakin. Yang lain kan udah banyak yang dipajakin. Kalau enggak harganya dipermurah biar orang-orang akses ke bukunya gampang, murah, orang mau beli buku. Sekarang kalau beli bukunya mahal, ya pusing juga gitu. Turun-turun 12% kan lumayan lah, turun-turun berapa puluh ribu kan cukup oke. Gitu. Setuju enggak lo kalau buku enggak usah kena pajak? Setuju dong. Show me.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham yang lagi ngomongin di Denmark, kalau usia 25 tahun belum nikah bakal diikat sama dimandiin pakai bubuk cinnamon. Dan abis dimandiin, diikat, itu diikatnya ke pohon yang banyak semut rang-rang.
1: Waduh, kenapa gak semut merah yang sekarang tuh yang kalau gigit sakitnya lama banget
0: itu
1: tuh?
0: Itu dia. Kalau di Indonesia kan paling dikerjain ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak sih sekarang orang 25 masih lajang tuh. Kayaknya normal-normal aja, bahkan
1: iya.
0: Cewek-cewek 30 masih nikah juga aman-aman aja, udah nggak kayak zaman dulu, zaman Siti Purbaya.
1: Oh, Nurbaya dong.
0: Oh, Siti Nurbaya,
1: itu,
0: sorry.
1: Itu apa anaknya Menteri Keuangan tuh?
0: Ya, Purbaya kan, Pak Purbaya.
1: Iya. Iye.
0: Tapi kalau misalnya lu di Norwegia, di Norwegia, di Denmark, 25 belum nikah, lu siap-siap.
1: Siap-siap lu, lu lewat tetangga lu pada keluar dari pintu rumahnya, gitu.
0: Ih, apa?
1: Gredekin
0: gitu. Astoto.
1: Eh, belum nikah.
0: Enggak wae doang. Tapi matanya gede. Konon jangan dibalik ya.
1: Kenono.
0: Tradisi ini berasal dari para pedagang rempah zaman dulu yang sibuk keliling dunia sampai enggak sempat nikah. Enggak main-main lu diikat, ditaburin bubuk kayu manis.
1: Itu kan manis tuh taruh semut rang-rang gitu kan?
0: Enggak. Dikasih blower gitu biar bubuknya berterbangan kemana-mana.
1: Oh.
0: Tujuannya biar, ini bercanda aja sama teman-teman gitu.
1: Oh, prank gitu.
0: Prank. Ditaburin bubuk kayu manis, terus dilempar ke jurang gitu. Prank.
1: Oh, disenderin ke pohon terus di strapless-strapless.
0: Aduh. Kalau sampai 30 belum nikah, hukumannya naik level.
1: Apa?
0: Bubuk lada.
1: Wow.
0: Parah. Untungnya cuma tradisi ya, nggak wajib. Lah kalau diwajibin repot juga ya. Ada terus diundang-undang, wajib dihajar pakai bubuk lada. Tapi kalau di sini sekali lagi biasa-biasa aja.
1: Biasa aja, udah nggak khawatir.
0: Lebih baik ya, lebih baik telat menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Oh, boom, tarak, tak, tak, tak, tak, tak, boom, keren banget.
1: Nasihat gue buat Vito lebih baik lagi nih.
0: Apa?
1: Lebih baik telat menikah daripada nikah sama cowok juga.
0: Inajis, nggak boleh gitu ya.
1: Iya.
0: LGBT nih Bang Denny nih.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Masih di Mangkal bareng Ilham ngomongin soal kampus di Cina nyuruh mahasiswa bikin soal buat ngejebak model AI waktu ujian akhir. Jadi sekarang ujian itu bukan mencari jawaban lagi, tapi ujiannya adalah membuat soal yang bisa menguji kemampuan AI, bukan ngejawab pada kayak umumnya. Jadi yang jadi peserta ujian itu adalah AI. Gitu. 51 mahasiswa nyusun 10 prom buat nguji 3 model AI. Ada Cloud, ada DeepSeek, dan juga Minimax. Nilainya ditentuin dari kualitas promnya. Semakin efektif pertanyaannya. Mereka bisa ngungkap kelemahan atau bikin AI ngejawab jawaban yang keliru, makin tinggi nilainya. Contohnya nih, pertanyaan yang akan bikin AI jawabnya keliru nih ya. Misalnya gini, lu ngomong Himalaya 5 kali, Hilamaya 5 kali, yang cepet coba.
1: Himalaya, Hilamaya, Himalaya, Hilamaya, Himalaya, Hilamaya.
0: Puncak tertinggi dunia ada di?
1: Himalaya.
0: Salah. Puncak tertinggi di dunia ada di Mount Everest.
1: AI buat tanya gini juga
0: itu
1: nih.
0: Itu kepintaran AI itu.
1: Berapakah biaya naik ojek online ke Neptunus gitu?
0: Nah itu mah gak bisa dong. Itu gak masuk akal. Tapi kan lu kejebak kalau pertanyaan gue. Itu dia mengalahkan AI. Misalnya gini ya.
1: Iya.
0: Nih. Itu di depan tuh. Di kantor sebelah. Catnya warna apa?
1: Catnya warna putih.
0: Oke, warna putih ya. Kertas warnanya apa? Kertas
1: putih, kosong, putih, polos. Putih.
0: Awan warnanya apa?
1: Putih.
0: Sapi minumnya?
1: Air.
0: Lumayan. Kayak gitu, soal-soal makin AI-nya ngaco, nilainya makin tinggi. Jadi gak cukup ngafalin doang. Untuk bisa ngejebak AI, lu tuh harus benar-benar paham materinya. Dan yang susah dijawab sama AI. Ini, tugas kayak gini, ujian kayak gini, akan membuat mahasiswa melatih pikirannya biar kritis. Ini dia yang gue suka dari Cina. Cina itu dia selalu beradaptasi. Makanya gue suka banget sama Cindo-Cindo tuh, gue sayang banget.
1: Itu larinya. Ini begitu AI-nya gak bisa jawab atau AI-nya bingung. Ini ada musik bunyi. Jadi kayak kalau kita ngapain gitu. Kalau salah E-A-E-O-E-A-E gitu.
0: Gila norak banget. Najis. Norak banget. Makanya nih yang gue suka dari AI, dia sangat, dari Cina adalah dia sangat beradaptasi. Bahkan Cina itu baru aja menghapus lebih dari 12 ribu mata kuliah. Tapi ditambahin lebih dari 10 ribu mata kuliah yang berhubungan sama AI. Keren itu di situ. Jadi AI ini mahasiswa di Cina bukannya tergantung, malah dia oke, kita jebak AI. Kan jadi cara mikirnya kritis gitu loh.
1: Bahkan katanya sekarang di universitas di Cina ini sedang mengembangkan mata pelajaran bahasa Jawa di balik.
0: Gini, apa fungsinya buat masa depan dia? Coba ya, gue tanya.
1: Biar otaknya keringetan aja gitu.
0: Makanya gue jadi ada cita-cita baru. Gue pengen jadi presiden Cina.
1: Oh, lu bukan orang Cina.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Terima kasih buat kru yang bertugas juga nih, Bang Denny, AK Mr. Lesman, thank you.
1: Bang Ilham, thank you.
0: Produser Vito, thank you. Ada Rido, ada Bang Hendra, ada semuanya yang sudah bertugas hari ini, thank you. Buat lo nih good friends yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Pokoknya jangan lupa kalau misalnya ngantuk lo melipir aja. Jangan sampai lo punya mindset lancar atau macet 120 km/jam.
1: Jangan, pokoknya alun-alun asal kelakon.
0: Ah, itu dia. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: lagu enak yang ini.
1: Kita sadar ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Delta FM.
1: Hits terenak.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, PT PAL dan BRIN bekerja sama mengembangkan teknologi hidrodinamika untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri perkapalan nasional. Kolaborasi yang diteken di Surabaya ini juga menjadi langkah memperkuat kemandirian teknologi maritim Indonesia. Sementara dari berita hiburan, Netflix mengumumkan akan menghadirkan reality show Monopoly yang mengadaptasi permainan legendaris menjadi kompetisi strategi dengan hadiah utama 2 juta US dollar atau sekitar 32 miliar rupiah. Acara yang diproduksi bersama Hasbro Entertainment ini dijadwalkan tayang di tahun 2027. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester City dikabarkan menyiapkan tawaran sekitar 100 juta euro atau 1,9 triliun rupiah untuk bisa memboyong gelandang muda Lille Ayoub Bouadi yang tampil impresif bersama Maroko di Piala Dunia. The Citizen ingin mendatangkan pemain berusia 18 tahun itu sebagai bagian dari regenerasi lini tengah mereka. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
4: Danar Gumilang dan Astriovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

good friend dimanapun lo berada. Astri Ovi di sini kembali menyapa di Good Mood Club bersama Danar Gumilang yang sesaat lagi juga akan hadir ya di studionya Delta FM. Gimana kabarnya pagi hari ini, good friend? Apakah baik-baik saja? Ataukah ada yang menjadi penghalang di pagi hari ini? Mungkin rasa malas dari keinginan dan juga niat kita untuk beranjak dari tempat tidur ya, karena hari Kamis emang kadang buat yang ngantor itu jadi kayak hari yang cukup berat, karena udah mikirin besoknya tuh mau weekendan ya kan. Hari Jumat udah siap-siap mau weekendan. Tapi hari Kamis 16 Juli 2026 gue di sini bakal menemani, dan tentunya setiap hari Kamis tema kita selalu sama, yaitu Throwback Thursday. Jadi siap-siap untuk dibawa ke masa lalu, menguak masa lalu bersama Ovi dan Danar. Tapi kalau lo mau sapa-sapa pagi, boleh banget. Udah dibuka banget nih ya di Instagramnya, di @astriovi, terus juga boleh di @danargumilang. Boleh kalau misalnya nanti mau gabung di live TikToknya Delta FM yang sebentar lagi bakalan live. Dan boleh juga kalau misalnya mau kirim voice note pagi hari ini, mungkin mau sapa kita langsung, 0811-8878-991. Feel free banget, monggo silahkan. Sambil juga boleh request lagu-lagu enak tahun 90-an dan juga 2000-an, sambil juga dengerin lagu-lagu enak yang udah ada di playlist kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Good Mood Club di Delta FM.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at Delta FM ya.
4: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Salam.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Semangat pagi.
0: Lu datang-datang kayak motivator, Danar.
1: Saudara, pagi ini
0: sangat super.
1: Menyampaikan salam super.
0: Me.
1: Superman. Good friend, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Hadir kembali di Good Mood Club bareng Ovi Danar. Hari Kamis yang mudah-mudahan akan menjadi hari yang manis, tanpa ada tangis dan juga meringis, apalagi senyuman bengis dari orang-orang yang bikin terkikis. Apa sih terakhir itu? Gak dapat terakhirnya. Tolong.
0: Apalagi sarapannya pakai mesis.
1: Aduh, di warung Bang Kumis. Boleh stop di situ. Kirana dari Dewa 19 baru aja kita putar. Wah, luar biasa sekali rasanya. Pagi hari ini gue ngerasa jalanan ya gak segitu ramenya, gak segitu sepinya.
0: Bener lagi.
1: Masih fine
0: karena kita berangkatnya subuh.
1: Iya juga sih. Tapi maksudnya kalau di momen-momen dimana kalau misalnya kita lagi jalan kan kadang kayak kenapa lagi lebih ramai dari biasanya.
0: Enggak, hari ini aman.
1: Iya, hari ini cukup aman sih menurut gue. Cuman tadi gue ngeliat pom bensin yang gue lewatin, biasanya ngantriknya itu motor panjang banget, Vi. Luar biasa loh, Vi. Gue ngerasa kayak, oh ya oke, mungkin orang-orang termasuk orangnya kayak nunggu abis dulu baru ngisi kayaknya.
0: Kayaknya, tapi kalau gue membiasakan diri ngisi itu justru malam hari.
1: Biar?
0: Nggak tahu kenapa, maksudnya kayak gue malas aja kalau pagi udah in a rush terus gue harus ngantri.
1: Gue pikir tuh lo termasuk orang yang gara-gara ngelihat hack, bukan hack ya, kayak mungkin trivia kali ya. Gue sempat ngeliat tuh beberapa waktu yang lalu di Instagram.
0: Biar nggak nguap. Jadi, ya?
1: Iya, katanya kalau misalnya lo ngisi, apa namanya, bahan bakar kendaraan itu tuh better di malam hari. Karena secara, apa namanya, secara numerasi, CL numerasi bahasa gue. Jadi itu tuh literannya itu tuh akan lebih banyak di malam hari dibandingkan di pagi hari, katanya gitu.
0: Oh,
1: gue sih nggak tahu bener atau enggaknya ya.
0: Kayaknya 0,
1: berapa liter ya? Iya, gitu kan. Jadi ya malah anyway, buat teman-teman semua yang mungkin sekarang ini pun juga lagi rushing karena aduh bensin gue udah mau habis, udah nyala. Semangat, mudah-mudahan di depan mata lo sebentar lagi akan bertemu dengan yang namanya pong bensin ya.
0: Tapi selamat pagi nih untuk beberapa good friends yang udah menyapa. Selamat pagi untuk Meru. Nah, hai. Meru kembali hadir banget nih. Lagi berangkat sekolah, tapi sekarang diantarnya sama papa. Semangat ya untuk hari ini.
1: Gemes
0: banget. Namanya, kemarin gue melihat dia sepertinya anak SMP.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Hai Meru, depannya namanya Maha gak?
0: Maha Meru.
1: Iya, bener gak?
0: Gak tahu lagi.
1: Oh iya.
0: Di sini cuma, oh iya bener. Ayoda Mahameru.
1: Oh, hai. Ih, keren banget namanya. Kayak besar gitu, kayak luar biasa. Tegak Mahameru. Sehat selalu Mahameru. Salam buat ayah yang lagi di kendaraan bersama dengan kamu. Semangat beraktivitasnya hari ini. Di DM Instagram pun juga seperti biasa ada Kang Hendy Rushendar yang sudah sapa pagi kita di pagi hari ini.
0: Pagi Kang.
1: Katanya cuaca Bandung mendung sejuk, kan kondisi lalu lintas katanya cukup padat pagi hari ini. Ini Macan Ternak, Banteng Ternak, pagi-pagi gimana kondisi jalanan atau mungkin tadi persiapan berangkat ke sekolah, apakah si kecil kayak harus rasanya pingin gua guyur.
0: Masih tapi, susah bangun ya.
1: Tapi rasanya kayak gak mungkin. Gentle parenting. Elus dada ya Allah.
0: Selamat pagi juga buat Sri Nurhayati.
1: Halo Kak Sri.
0: Tadi gua bilang monggo silahkan kalau misalnya ada yang mau sapa pagi. Terus kan tadi ya monggo silahkan, kata-katanya kayak sambutan rumah makan ya.
1: Jangan lupa depannya ada Wilujeng Sumping ya.
0: Beda lagi daerahnya.
1: Terlalu Nusantara kita hadirkan di sini. Buat good friend yang mau sapa pagi kita juga boleh banget. Kita masih pengen tahu nih absen dari teman-teman semuanya yang bisa di-share ke Instagram kita berdua. @astriovi pakai Y ya. Terus @danargumilang atau mungkin good friend mau mampir ke WhatsApp-nya kita. Di-save dulu dong nomor WhatsApp kita.
0: Boleh banget.
1: 0811 8878991. Mau request boleh?
0: Boleh banget.

0: Mood Club masih ada nih, aku sambil nyatok nih.
1: Lah hari ini konsepnya adalah stewardess atau gimana sih Vi ceritanya?
0: Pemandu wisata.
1: Pemandu wisata, baik.
0: Gak tau nih, gue lagi centil aja.
1: Kayaknya luar biasa loh.
0: Ini sih.
1: Apa sih?
0: Gue tuh sebenarnya super exciting karena sebenarnya hari ini anak gue kan first day school gitu kan.
1: Oh iya benar.
0: Mereka besar, cuma karena ibunya harus
1: bekerja. Jadi sekarang ada Cookie yang sedang mengantarkan Aka.
0: Bener.
1: Udah jalan belum? Jam berapa jalannya dari rumah?
0: Jalannya tuh harusnya sekitar jam 7-an sih.
1: Oh jam 7-an.
0: Karena masuknya tuh sebenarnya jam 8. Dia wajib main playground jam 7:30 lah udah nyampe sekolah.
1: Oh harus setengah 8 harus sampai sekolah, main dulu. Dan kemarin lu sempet parents meeting juga kan?
0: Bener.
1: Beres dari siaran.
0: Bener banget, kita ngebut.
1: Terus gimana?
0: Ya udah, kayak gue tuh sebenarnya dandan centil itu karena... menghibur diri aja sih, kan gue gak bisa kesana tuh, ya kan? Yeah. Ada sedih-sedihnya dikit, cuman nanti kita bakalan kasih tahu juga sih kenapa gue harus ada di sini. Karena kita punya sesuatu yang spesial hari ini.
1: Nah, ini lo sebenarnya lagi mengcover rasa sedih lo itu untuk kayak gitu ya, Pia.
0: Ya, self-care kalau kata...
1: Self-care kata lo, fresh care aja dulu mau gak? Tapi yang pasti ya, good friend mungkin relate juga sama Ovi, apalagi yang bekerja juga gitu kan ya, ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan, dan di momen-momen penting atau mungkin momen-momen yang tadinya memang dalam diri lo tuh ingin menghadirkan sebuah memori-memori terbaik buat si kecil, tapi karena satu dan lain hal jadi agak sedikit sulit untuk bisa direalisasikan ya Vi.
0: Betul.
1: Tapi semangat buat teman-teman semuanya yang memang menghadirkan energi ekstra untuk tetap bekerja di tengah harus mendidik si kecil pun juga. Ini kan gue salut banget sama ya kayak lo dan juga good friend yang lainnya gitu ya, maksudnya yang gak cuman satu orang aja yang bekerja tapi dua-duanya bekerja untuk ya balik lagi sih pasti kan untuk masa depan tidak hanya keluarga tapi juga si kecil ya gak sih.
0: Benar banget, kita bekerja buat dia.
1: Nah itu dah. Ini kalau ngomongin tentang yang seru-seru, ini banyak banget teman-teman yang sudah menyapa kita. Selamat pagi Yudo.
0: Hai Yudo.
1: Dia memanggil kita dengan nama baru.
0: Apa tuh?
1: Kemarin ada yang bilang Danov, terus ada yang bilang apa lagi sih memanggil kita berdua?
0: Ada yang bilang Onar.
1: Oh iya, Ovi Danar. Terus sekarang ini menghadirkan Doi.
0: Doi.
1: Danar Ovi.
0: Wow.
1: Katanya telat, pagi ini semoga jalanan ramah ya kondisinya. Untuk Doi, keseruan apa yang akan dihadirkan untuk para pendengar di pagi ini katanya?
0: Kita bakalan ngajak throwback good friend. Terus juga kita akan mengajak good friend untuk ngobrol-ngobrol sama band yang masa kecil kita tuh pasti ada dia. Ada lagu-lagunya dia.
1: Ya dongeng sebelum tidur.
0: Kok dongeng sebelum tidur?
1: Bukan itu ya?
0: Bukan dong.
1: Bukan Pujangga?
0: Iya, bener ya?
1: Dongeng sebelum tidur wayang.
0: Bener.
1: Bukan Pujangga, Best Jam. Jadi lo mau yang mana? Wayang atau Best Jam yang mau kita hadirkan di siaran kita hari ini?
0: Ayo, penasaran kan?
1: Penasaran
0: terus.
1: Iya, Best Jam.
0: Gue udah nyuruh stay tune terus, lo kasih tahu langsung.
1: Ini ada Bang Ian juga nih, ada Mas Ian nih, Vi. Yang menyapa.
0: Pagi Gomoch. Good Mood Club maksudnya ya. Mas Danar, Mbak Ovi, subuh ini Medan hujan, tapi belum berhenti.
1: Udah
0: tapi
1: berhenti?
0: Udahnya ketutup sama besi lu. Medan hujan, tapi udah berhenti, tapi mendungnya lumayan pekat. Rasanya malas banget mau ngantor. Mau request lagunya Valentine dari Second Days of Summer.
1: Iya, betul ya.
0: Sehat selalu untuk kalian berdua katanya.
1: Amin.
0: Thank you Allah.
1: Terima kasih banyak. Ada Kurnian Wijaya juga nih, Vi. Lagi dalam perjalanan antar anak Benji ke sekolahnya.
0: Hai Benji.
1: Semangat Benji sekolahnya ya. Bener banget jalanan hari ini terasa lebih lengang dari biasanya. Dan cuaca di Bogor masih sejuk adem. Mau sembari request lagu Everybody dari Backstreet Boys buat temenin perjalanan. Thank you dan salam semangat untuk semuanya ya.
0: Gak lama lo gak denger kata sembari loh.
1: Sembari, luar biasa loh. Luar biasa. Tapi buat teman-teman semua yang mungkin baru saja bergabung di Delta FM, Good Mood Club masih akan seseruan sampai jam 10 pagi nanti dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Semangat pagi juga buat teman-teman yang mungkin matanya agak sedikit berat ya. Karena habis nonton Argentina dan juga Inggris.
0: Iya, adakah yang sedih Inggrisnya kalah?
1: Ya, mungkin yang ikutan sedih adalah Beckham.
0: Ya.
1: Bersedih sambil berkebun.
0: Atau sambil bekam.
1: Ariana Grande kali ya ketahuan kemarin habis bekam. Buat teman-teman semua yang mau request juga masih ditunggu ya. Silakan di-share ke Instagram kita @danargumilangitastrofi atau ke Wawa kita ya.
0: Benar banget. 08 11 88 78 991. Boleh voice note di situ, kita ngobrol.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Jalan Fatmawati yang mengarah ke Lebak Bulus terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Tol Cilandak Utama yang mengarah ke Antasari. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Srengseng, Jakarta Barat terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hit Trainer yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Kita bikin pagi ini makin seru yuk Good Trend bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: gak tinggi.
1: All right.
0: Gak nyampe. Sorry,
1: aman,
0: maaf, maaf,
1: all right. Everything is all right. Aman aja.
0: Kita lagi ngomongin Apnon nih, good friend di studio.
1: Iya, soalnya ini udah masuk ke minggu-minggu malam finalnya. Jadi buat yang mungkin agak masih bingung gitu yang ada di luar Jakarta, Apnon apaan sih? Jadi Abang None intinya.
0: Betul.
1: Kita jadi, berdua ada di dalamnya.
0: Jadi memang sebenarnya kalau ngomongin Abang None ini, buat teman-teman yang di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, ya duta wisata lah ya.
1: Iya,
0: jadi
1: ada kalo, juga masing-masing kan sebenarnya mereka kan.
0: Betul, kayak misalnya di Bandung, di Jawa Barat tuh ada Mojang Jajaka.
1: Di Jogja ada Mas Mbak.
0: Di Jawa Tengah, Mas Mbak, di Mas Diajeng, Yogyakarta.
1: Oh iya, minta maaf.
0: Kalau Makassar tuh, gue lupa apa namanya. Kalau Manado juga ada tuh.
1: Ada,
0: Makassar
1: bener.
0: Pun juga ada, semuanya ada. Dan memang di kalau di Apnon itu kan dari masing-masing wilayah. Jadi ada 5 kota administrasi dan juga,
1: iya benar.
0: Dan juga 1 kabupaten gitu kan. Yang menghadirkan putra-putri terbaiknya untuk dipilih nanti 3 besar. Dan nanti akan maju ke provinsi.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Nah, minggu-minggu ini. Dari minggu lalu sih sebenarnya.
0: Minggu lalu itu adalah, selatan udah duluan ya.
1: Iya, itu adalah minggu-minggunya final.
0: Benar.
1: Dari masing-masing wilayah.
0: Betul, malam ini gue akan MC-in wilayah kebanggaan gue.
1: Utara.
0: Gue berawal dari utara menuju ke jenjang berikutnya dan lain-lain semuanya. Jadi memang ntar malam gue kemarin habis GR terus kayak ngeliat dengar-dengar dari senior-senior yang selalu hadir bersama dengan mereka gimana-gimananya. Terus Ovi pun juga nanti akan nge-MC untuk Kepulauan Seribu.
1: Betul, tapi hari Sabtu.
0: Sabtu ya. Dan terus weekend akan ada di Pramuka.
1: Pulau Pramuka.
0: Gemes betul. Banget.
1: Iya, seru tau. Gue udah nyewa motor.
0: Tapi gini, dari tahun ke tahun kan lo 2012 ya, Vi?
1: Mm-mm.
0: 2012, apa namanya, melewati malam final 1000 bertahun-tahun gitu kan ya. Secara signifikan, kalau ngomongin tentang pulau-pulau yang ada di 1000, itu tuh gimana menurut lo?
1: Oh iya, berkembang pesat banget sih. Mulai dari misalnya, kita gak usah ngomongin yang pulau resortnya lah ya. Kalau pulau resort itu kan dikelolanya sama swasta.
0: Private.
1: Sudah pasti bagus.
0: Sudah pasti.
1: Ada uangnya, mahal. Tapi kan yang benar-benar dimajuin pariwisatanya juga
0: oleh
1: nih
0: pemerintah ya.
1: Sama pemerintahnya itu adalah pulau-pulau penduduk yang dalam tanda kutip tuh berubah menjadi pulau destinasi juga nih
0: bener,
1: untuk wisata. Salah
0: bener,
1: satunya
0: bener.
1: Tuh Pulau Pramuka.
0: Yeah.
1: Gue tuh ke Pulau Pramuka pertama kali bahkan sebelum ikutan Apnon itu di tahun 2010-2011.
0: Okay.
1: Jadi pas gue kesana tuh listrik belum 24 jam. Jadi itu masih ada jam-jam tertentu kayak misal.
0: Genset ya?
1: Enggak, jadi enggak ada listrik nih tapi gue nggak tahu sih genset apa enggak. Tapi aliran listrik itu menyala di tempat kita nginep itu tuh cuman kayak misal jam 12 sampai jam 5. Abis itu ada lagi jam 8 malam sampai jam 1 malam gitu.
0: Ada waktu-waktunya.
1: Iya, sisanya nggak ada dan airnya tuh masih yang kayak air laut banget rasanya, payau banget.
0: Okay.
1: Nah, makin kesini tuh udah listrik udah 24 jam sekarang.
0: I see.
1: Terus airnya juga udah mulai jernih dan bersih.
0: Dan penduduknya pun juga semakin semakin mendapat perhatian yang luar biasa dari pemerintah, dari pusat juga gitu ya, Fia.
1: Bener.
0: Gue
1: melihatnya kayak makin maju aja gitu karena sarana-sarananya terus prasarananya juga makin lengkap.
0: Sama kalau misalnya ngomongin tentang Jakarta sendiri nih, good friend, buat teman-teman yang mungkin belum pernah ke Jakarta dan mau ke Jakarta, jangan lupa juga nanti mampir ke Pulau Seribu karena ada satu pulau yang menurut gue tuh punya sejarah luar biasa banget, Vi. Dan gue ketika datang ke situ tidak berpenghuni sih memang, tapi maksud gue kayak wow, luar biasa. Onrus, Vi. Menurut gue tuh Onrus tuh punya daya magis tersendiri buat gue.
1: Jujur merinding tau pas
0: ya, kan memang secara tempatnya sendiri Pulau Onrus nih buat good friend gitu ya. Secara konteks itu kan adalah tempat untuk menaro barang komoditi-komoditi dari Jakarta, dari Batavia sebelum diterbangin, kata gue, dibawa lewat kapal ke Belanda kan. Tapi juga ada beberapa eksekusi-eksekusi yang terjadi di Pulau Onrus itu juga.
1: Betul, terus juga pernah menjadi tempat dalam tanda kutip pembuangan orang-orang yang terkena
0: malaria.
1: Pandemi pada saat itu malaria, terus sempat jadi tempat untuk orang yang mau naik haji.
0: Oh iya benar.
1: Transit di situ
0: pernah
1: tuh.
0: Pernah jadi transit di situ. Aduh.
1: Iya.
0: Tapi emang segitu happy-nya ya kita kalau ngomongin tentang Jakarta ya. Well anyway, sehappy juga ngelihat teman-teman semua yang hadir di sini ikutan sapa pagi.
1: Ada siapa sih?
0: Ada Mami Aili. Selamat pagi Mami dua anak yang lagi on the way nganterin anak sekolah. Boleh puterin lagu Celine Dion My Heart Will Go On? lagu ini nemenin aku sama Jack.
1: Jack, come back.
0: Ngefans banget dulu sama Leonardo DiCaprio, tapi sekarang udah move on karena aku udah dapet Leo Alpha. Yang penting nama depannya sama versi halalnya Leonardo DiCaprio. Eh, katanya love you suamiku Leo Alpha. Terima kasih ya kak.
1: Gemes banget sih. Ini ada juga nih yang buat singkatan kita lagi.
0: Ada apa?
1: Singkatan. Namanya adalah Narvi. Kayak warna ya, biru Nervi ya.
0: Kayak
1: biru Nervi maksudnya.
0: Kayak cagur ya.
1: Aduh, itu Narji, mohon maaf ya. Narvi katanya.
0: Ya Allah.
1: Dia bilang gini, abis antar dua bocil ke sekolah, sekarang menuju ke tempat kerja yang penuh drama. Semoga siang ini rapatnya gak lama dan gak nambah beban kerja lagi. Amin.
0: Sebuah afirmasi di pagi hari ya.
1: Iya, makanya.
0: Kantor yang penuh drama. Dan tidak ada sesuatu yang kayak bikin garuk-garuk kepala lagi. Aduh, tapi iya. Kalau misalnya lo ya, Vi, gue pengen nanya ini dari teman kita yang ngomong kayak gitu ya. Kantor yang penuh drama, lo akan tetap stay di situ atau justru malah lo kayak nyari-nyari, kayak memperbaiki LinkedIn?
1: Duit, oh, udah. Fokus.
0: Bener.
1: Selamat ya, lagu yang BTS katanya.
0: Yang mana?
1: Body to Body atau 2.0, tapi kayaknya...
0: Ntar kita coba cek dulu ya. Kalau misalnya gak ada mungkin BTS yang lain. Sambil kita mau menyapa juga ada anaknya Fala Bagus.
1: Halo.
0: Namanya Sama B.
1: Hai Sama B.
0: Luar biasa katanya, selamat pagi dan semangat untuk anakku di Sama B Bali.
1: Sama B-nya tuh nama daerah.
0: Gue pikir mungkin namanya Sama B. Gemes banget kayak ibaratnya Jepang gitu. Jadi Sama B, luar biasa. Buat good friend yang mau sapa pagi masih boleh banget ya.
1: Boleh banget dong. Di atas Rilvi ada Nargu Milang. Di Wawah kita juga boleh 0811-8878-991.

0: Yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Duh, bingung deh. Gua mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
5: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
4: UBSI?
5: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
4: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
5: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
6: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.dsi.ac.id. Kuliah BSI aja. Kita bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
7: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Aduh, lagu ini mengingatkan gue dengan masa-masa pertama kali gue siaran, Vi.
1: Emang iya?
0: Lo masih ingat gak sih lagu-lagu yang mengantarkan lo di awal mula lo ada di industri ini?
1: Lupa lagi, waktu itu apa ya?
0: Salah satu lagu di mana di radio gue sebelumnya, gue bikin demo tuh pakai lagu ini.
1: Oh gitu?
0: Jadi kayak this band lingers in my mind, even though this band also have the song titled Linger ya.
1: Iya juga sih.
0: Anyway, Just My Imagination di pagi hari ini masih bareng sama Ovi dan juga Danar. Kita masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Mm-mm. Gimana kondisi pagi ini, good friend?
1: Apakah aman sentosa di jalanan? Mm-mm. Apakah mungkin lagi udah mulai, aduh gimana nih jalanannya macet banget, aku takut telat.
0: Eh tapi kalau ngomongin telat ya Via, dulu mungkin ketika masa-masa kita sekolah, nggak tahu sekolah lo termasuk yang kalau misalnya telat dikunciin atau enggak
1: pagernya? Telat dikunciin apa enggak, dikunci tapi masih bisa dibuka gitu loh.
0: Masih bisa cincai sama satpam.
1: Iya,
0: di depan ya,
1: biasanya tergantung kita deal-dealan apa sama satpamnya.
0: Oh baik, ada nah, negosiasi.
1: Tapi pas udah nyampe ke mau masuk ke kelasnya itu kan ngelewatin, maksudnya pas gue mau naik tangga gue harus melewati guru piket.
0: Oh,
1: yang dulu kan ada guru piket kan, jadi guru yang bertugas untuk kayak ngejagain gitu loh, ngebantuin kayak nyatet-nyatetin siapa aja yang telat gitu. Nah biasanya kalau kegap sama guru piketnya, ya alhasil skojam lah sampai pegel.
0: Ada hukuman-hukuman tertentu yang didapatkan gitu ya.
1: Iya.
0: Gue tuh lupa dulu, kayaknya gue termasuk yang dikunciin juga. Tapi gue karena memang berangkat itu tuh selalu bareng sama bokap gue, yang dimana dari tempat gue ke bokap gue ke kantor itu tuh harus lebih awal banget. Jadi tuh kayaknya gue gak pernah telat pada masa-masa sekolah. Tapi kalau misalnya telat pada masa itu tuh kayaknya anak-anak di sekolah gue tuh ya dikunciin, tapi maksudnya dia tetap bisa ikutan kelas di kelas berikutnya. Bukan kelas pada kelas itu ya. Kayaknya sih kayak gitu ya. Cuma ngomongin tentang masa-masa sekolah dulu, pasti banyak cerita-cerita yang gak bisa dilupain ya gak sih, Vi?
1: Ya iyalah, namanya juga sekolah.
0: Salah satu yang gak bisa dilupain gue rasa adalah masa-masa ospek.
1: Seru apa? Nih, soalnya kan baru MPLS.
0: Nah, kita gak bahas itu kali nanti ya.
1: Iya boleh yuk.
0: Kita bahas tentang ospek-ospek kan.
1: Boleh.
0: Tapi kita sekarang ke Chester dulu, karena Delta Flash mau berkumandang.
1: Sikat Ches.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Dari berita pertama, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas pada World Climbing Series Chamonix 2026 yang berlangsung di Prancis. Emas dipersembahkan Frederick Leonardo dan Desak Made Rita Kusuma Dewi yang sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan dunia di nomor speed. Kita beralih ke berita hiburan, MD Picture resmi merilis trailer film Filosofi Teras adaptasi buku karya Henry Manampiring untuk mengkampanyekan kesadaran kesehatan mental. Kolaborasi ini diharapkan menjadikan film tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga mendorong kepedulian masyarakat terhadap isu kesehatan mental. Kita beralih ke berita sepak bola, Liverpool dikabarkan mengincar Andreas Kjelderup, pemain asal Norwegia yang saat ini membela Benfica. The Reds memilih sebagai opsi yang lebih terjangkau dibandingkan Bradley Barcola setelah tampil impresif di Piala Dunia.
2: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
4: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenak.